Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Di buku bulu seiring salam dengan sembah sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami buat menghibur tuan dan puan.
1: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus Cik Minah sayang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, kocak lagunya Mbak Abang ya. Tadi lagunya tuh judulnya Gila Bayang dari Ali Akbar. Mbak Abang, bayangkan ya, lagu isinya tuh liriknya lagu Melayu semua. Melayu Pontianak, Mbak Abang. Nah, Melayu Pontianak pun banyak gak Mbak Abang dibagi-bagi lagi. Melayu Kampung Akang ya. Melayu Kampung Dalam, Melayu Sungai Jawi, Kampung Bangke. Pokoknya beda-beda ada, tapi rata-rata ada kata-kata yang membedakannya itu Mbak Abang. Kalau yang lebih kental gitu biasanya ada Kampung Dalam. Nah itu dia Melayunya ya. Tapi ada gak Melayu yang kita kurang paham gitu, walaupun kita sama-sama bahasa Melayu gitu ya. Tapi rata-rata sih pada umumnya itu kurang lebih sama. Tapi ada kata-kata yang kita mungkin belum familiar gitu di dalam pembicaraan kita sehari-hari gitu ya, atau komunikasi kita sehari-hari ya. Ada memang bahasa-bahasa satu dua lah yang beda-beda gitu ya, tapi pada umumnya sih rata-rata sama gitu Mbak Abang. Kita bisa memahaminya, bahasa Melayu Pontianak nih. Nah, kalau di daerah-daerah lain tuh biasanya ada bahasa daerahnya ya. Kayak bahasa di Sambas tuh ada, bahasa Sambas pun itu ada juga yang ada setiap daerahnya tuh ada yang kita pun gak begitu paham, ada kata-kata yang kurang kita pahami Mbak Abang. Nah kemudian juga di Sintang juga ya, Sanggau juga bahasa Dayak, kemudian juga bahasa Dayak juga banyak juga beberapa bahasa, terbagi oleh beberapa bahasa Dayak gitu Mbak Abang. Nah kalau di Ketapang juga bahasanya beda gitu ya. Nah tapi pada umumnya kalau bahasa-bahasa Melayu ya di daerah Kalimantan Barat nih, kita semua bisa paham dan bisa mengerti itu Mbak Abang. Kemudian juga bahasa di kabupaten lainnya ya, kayak di Kapuas Hulu, kemudian juga di daerah-daerah lain, Sanggau, Sintang ya, Bengkayang ya, Landak dan daerah-daerah lainnya tuh. Nah itu juga punya bahasanya masing-masing gitu, bahasa daerahnya atau bahasa ibunya ya, atau bahasa untuk komunikasinya sehari-hari. Nah ngomongkan tentang bahasa daerah nih Mbak Abang. Nah ini berdasarkan pemetaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa hingga awal 2026, Indonesia ini tercatat punya 718 bahasa daerah. Wah banyak sekali Mbak Abang. Itu hanya ada di Indonesia Mbak Abang. Kalau di negara-negara lain bahasanya cuma atu. Mungkin adalah beberapa bahasa ya, tapi tidak sebanyak kita. Ini bayangkan ratusan Mbak Abang, 700 lebih ya. Kemungkinan lebih dari ini ya Mbak Abang. Cuma ada beberapa yang dikabarkan itu ada yang sampai punah Mbak Abang. Bahasa-bahasa daerah yang cukup lama ya usianya ya. Nah itu kemungkinan banyak masyarakatnya tuh udah mulai terkikis dah, udah mulai tidak ada yang paham dengan bahasa daerah tersebut. Bahkan pernah saya baca tuh daerah-daerah itu hampir punah Mbak Abang, padahal daerah itu bahasanya bahasa tertua juga di daerah tersebut. Nah ini jadi 718 bahasa daerah nih Mbak Abang. Bayangkan ya, banyak sekali nih 718 bahasa daerah. Nah di setiap Kalimantan Barat ya, tadi udah saya katakan ya, ah, itu aja udah banyak dah bahasa-bahasa daerahnya, apalagi di daerah lain gitu ya. Terbagi-bagi lagi, setiap provinsi itu memiliki bahasa yang khas tuh, bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian ini 718 bahasa daerah ini tentunya bisa menjadikan Indonesia negara yang jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia. Nah jadi ini konsentrasi sebaran tertingginya itu yang banyak ya Mbak Abang di wilayah Papua tentunya.

Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Tahu ke Mbok Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

Jadi cari tahu nih buat abang dan kita masih bahas tentang bahasa daerah yang ada di Indonesia nih buat abang. Nah, berdasarkan pemetaan vitalitas bahasa sejak tahun 2019 lalu, Indonesia ini punya 718 bahasa daerah dan tentunya menjadi negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Nah, yang pertama ada Papua Nugini, kemudian disusul Indonesia, dan yang ketiga Nigeria, dan yang keempat adalah India. Nah, inilah empat negara yang punya bahasa daerah terbanyak di dunia. Meskipun Bu Abang, Indonesia tu merupakan atau punya jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia, tapi sebagian bahasa ini statusnya rentan. Kenapa rentan? Ya, terancam punah Bu Abang, bahkan kritis. Jadi di tengah arus globalisasi saat ini ya Bu Abang, beredarnya banyak bahasa-bahasa dan banyak anak muda yang menggunakan bahasa bukan bahasa daerah. Nah, ini yang membuatnya mulai tergerus. Nah, Bu Abang, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini telah menjalankan program revitalisasi bahasa daerah dengan fokus pada generasi muda. Nah, hingga tahun 2025, revitalisasi ini dilakukan terhadap 120 bahasa daerah di 38 provinsi melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat sebagai wujud komitmen menjaga keberlanjutan bahasa dan identitas bangsa.

Nah, Mbak Abang, bahasa ibu atau bahasa daerah ini bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga jembatan untuk menghubungkan hati ya, kemudian menghidupkan sejarah serta membawa nilai budaya dan juga karakter bangsa. Nah, menurut Ketua Harian KNIU Ananto Kusumaseta ini mengingatkan bahwa sejarah lahirnya peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional ini berakar dari perjuangan bahasa di Bangladesh. Jadi ia menegaskan bahwa pemuda ini merupakan pencipta bersama pendidikan masa depan. Jadi bahasa ibu ini merupakan pondasi literasi dan pendidikan multibahasa. Nah, bahasa ibu ini memuat tata krama dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bahasa daerah ini menguatkan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Nah, di saat yang sama, Bu Abang, generasi muda ini perlu ya menguasai bahasa asing untuk berdaya saing global tanpa kehilangan identitas nasional. Nah, Bu Abang, perwakilan UNESCO Indonesia Gunawan Zaki ini menekankan bahwa pentingnya peran generasi muda dalam pelestarian bahasa daerah. Nah, menurutnya pemuda ini punya kemampuan berbagi, berjejaring dan berkreasi. Nah, termasuk melalui konten digital yang bisa menyisipkan bahasa daerah. Nah, Mbak Abang, meskipun jumlah bahasa daerah tuh tinggi di Indonesia, jadi bahasa daerah ini mengalami penurunan juga nih, Mbak Abang, terutama jumlah penutur. Jadi data menunjukkan lebih dari 200 bahasa daerah ini terancam punah dan sebagian telah dinyatakan punah. Nah, jadi pemerintah ini aktif melakukan revitalisasi terhadap ratusan bahasa daerah untuk menjaga identitas budaya. Dan Bu Abang, mengenai sebarannya, Papua ini merupakan wilayah dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di Indonesia dengan 326 bahasa lokal.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya, ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh enggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang sem gitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Buah Abang, pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Sosial bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP melakukan penertiban terhadap masyarakat tunas sosial yang beraktivitas di sejumlah persimpangan lampu merah. Nah, penertiban dilakukan di kawasan persimpangan lampu merah Jalan Adi Sucipto dan persimpangan lampu merah Desa Kapur. Nah, Buah Abang, masyarakat tunas sosial yang terjaring razia kemudian dibawa ke kantor Dinas Perhubungan di Jalan Serdam Sudarso ini untuk dilakukan pendataan dan asesmen oleh instansi terkait. Nah, Buah Abang, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Wasilun ini mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas sektor yang melibatkan sejumlah OPD, diantaranya Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP3KB, serta instansi terkait lainnya. Penanganan dilakukan sesuai kondisi masing-masing individu yang terjaring razia. Jika ditemukan anak usia sekolah, maka akan dilakukan pendampingan dan edukasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, sementara bagi masyarakat luar Kabupaten Kubu Raya, ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Nah, selain itu, Mbak Abang, bagi masyarakat yang belum memiliki administrasi kependudukan namun berdomisili di Kubu Raya, pemerintah daerah juga telah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan. Dan Wasilun juga menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya sebatas penertiban, tapi juga sebagai bentuk pembinaan dan upaya masyarakat bersama dalam menjaga ketertiban masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Ya, baiklah, Bu Abang masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, di setiap rumah itu pasti banyak naruh barang-barang ya, Bu Abang ya. Apalagi barang-barang yang tak terpakai. Apalagi udah lama ya kita tuh beli barang-barang baik pecah belah, baju ya, barang-barang macam kursi, macam meja, ya, tataan dan sebagainya lah. Banyak lah yang ada di rumah tuh, Bu Abang. Bahkan barang elektronik pun jangan ditanya, Bu Abang, karena itu memang kebutuhan kita ya. Nah, ini biasanya banyak sekali di rumah, Bu Abang. Nah, dan kadang-kadang ada orang yang di anggota keluarga kita ni sayang nak buangnya. Ngapa? Tapi berkapa kan, Bu Abang? Rumah kita tu penuh jadi sampah, Bu Abang. Nak dibuang katanya sayang, masih dipakai tapi tak ada, gak digenahkan, ya kan? Kadang-kadang kita nak buangnya masih gak ada berharga, mau tak ada dibuang, berkapar rumah. Kalau misalnya rumah gedung pun ya harus lapang gitu, Mbak Abang. Tak bolehlah ada sampah-sampah, tak bolehlah ada barang-barang yang seharusnya gak ada ditaruh di rumah. Kadang bahkan ya ruang tamu, tempat nyimpan barang yang khusus untuk di ruang tamu, jadi pindah ke depan pula. Nah, yang di depan pindah ke dalam, yang di ruang tengah nonton pindah ke dapur, yang di dapur pindah ke depan, bahkan ya kulkas pun taruh di tengah-tengah. Padahalnya seharusnya memang ada posisi di dekat masakan ya, dekat masakan kita. Misalnya kita nak masak, tak jauh-jauh pula. Kalau dekat kompor bahaya pula, ya kan? Maksudnya di dapur kita, dekat kita masak itu. Kecuali lah kalau misalnya ruangan tu tak terlalu besar, Mbak Abang. Nah, di pendapat awak kita di pagi hari ini, buat Mbak Abang yang nak menyampaikan, nah kira-kira barang itu diapakan lah biasanya untuk lebih efisien dia, Mbak Abang. Apakah dibuang, dijual ataupun dikomunikasikan dulu sama anggota keluarga kita lainnya. Nah, karena kan barang-barang ini kan mungkin ya bukan kita je yang perlu ya. Menurut kita ini barang ni dah tak pakai, tak layak pakai, kita bakar, kita buang misalnya kan. Ataupun kita pindahkan atau kita kasihkan orang misalnya gitu, bagi orang yang mau gitu kan. Banyak Bu Abang, biasa kan ada yang mau tu bahan-bahan plastik-plastik ya, piring-piring plastik apa segala macam, cawan-cawan, mangkuk-mangkuk plastik tu. Nah, itu kan banyak masih ada yang membutuhkannya. Nah, kalau misalnya tak disusun dengan baik, bahkan ada Mbak Abang rumahnya sederhana biasa tapi isi dalamnya rapi sekali, Mbak Abang. Nggak pernah tuh saya lihat tuh ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita puji juga ya, Mbak Abangnya. Kadang-kadang sebagian dari kita tuh kok bisa rapi gitu ya, Mbak Abang ya. Kenapa? Di tempat kita sendiri nih misalnya, susah benar mau rapi nih, udah dirapikan berkapar lagi. Nah, itu apa tuh, lelah menguras hati gitu. Jadi sampai lelah lahir batin gitu ya, Mbak Abang ya. Nah, buat Mbak Abang mungkin ada solusi ya untuk menyelesaikan hal seperti itu ya. Barang-barang penuh di rumah ya. Bahkan nanti menimbulkan apa ya, berantakan lagi gitu, Mbak Abang. Ada gitu ketemu barang lah, ya barang yang lain gitu. Terus baru lagi gitu. Terus nanti ada gitu barang dibeli yang baru. Nah, itu dia susahnya. Jadi barang tuh menumpuk-numpuk, makin beli baru makin banyak lagi tumpuan. Oke, halo pendapat awak.
1: Halo pendapat awak.
0: Iya.
1: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah.
1: Macam nenek saya ya. Nenek saya kalau ngomel
0: repek.
1: Alah, suaranya tu kayak macam
0: guntur petir. Oh, macam guntur petir.
1: Sering gitu tu.
0: Macam guntur petir ya.
1: Suaranya tu. Itulah nenek ni macam nenek saya.
0: Oh, iya ke? Kalau dah
1: ngomel, ya Allah mak. Tapi bu ngomel tu ngomel baik.
0: Kalau
1: mempelajari kita.
0: Kalau datuk ni?
1: Oh, kok datuk ni bukan gak anu. Kebiasaannya minta ampun.
0: Gimana nih tema kita kan barang-barang yang ada di rumah. Itu gimana tu? Bagaimana tak terpakai, mau diapakan tu sebenarnya tu?
1: Itulah dah kata saya, nak dibuang sayang, nak jual tak laku.
0: Ada sih laku.
1: Itulah kadang-kadang naruhnya tu memang dibuatkan spesial satu kamar. Ada macam gitu tu, ada. Macam maki buruk modelnya. Macam maki buruk.

0: Ah, yang besar tu taruh ruang antamu. Siapa sih nak kau tunjukkan? Itu benar, itu betul Mbak Wen. Kita ni perlu kerapian. Ah, kerapian itu adalah sebentuk iman juga.
1: Tapi Pak Iqbal,
0: itu tak salah.
1: Tapi Pak Iqbal, ada pula anggota keluarga kita misalnya nahan ni barang ni, katanya ini masih pakai tapi tak ada agak digenahkannya. Nah, sayang ke sebenarnya kita tu pengen rumah rapi gitu. Ah, gimana tipsnya, triknya tu supaya barang itu tu tak ada sengkaraan gitu.
0: Ah, itu dah kata saya tadi tu, dibuatkan kamar. Ibarat kata orang tu, kalau kita nak mau kenderaan tu dibuatkan kerasi. Ah, kalau dia tu dibuatkanlah kamar kecil itu. Ha, jadi dia tu tak nampak. Kalau di kamar tempat tidur, sengkiraan kat dia lah. Yang penting kan tak nampak. Ha, begitu lah maksud saya. Gitu.
1: Oh, jadi dibuatkan kamar khusus gitu ya, untuk barang gudang lah gitu.
0: Iya, iya. Buatkan kamar. Kita 2 meter kali 2 meter itu. Ha, ini.
1: Oh, gitu solusinya ya.
0: Risau Mbak Win. Benar, macam saya tak usahkan apalah ya. Tak usahkan orang yang sentuh rapi, cuma dia gini. Ini piring besar. Dekat piring kecil, nanti ada pula piring besar lagi. Nanti ada pula piring yang warnanya lain. Itu saya dah tak suka semandangnya tu. Jadi kalau yang besar sama yang besar. Yang kecil sama yang kecil. Saya pernah Mbak Win.
1: Apa tu?
0: Anak saya angkat gadis. Saya pangkungan belangak baru pecah. Belangak baru. Udah 3 kali 4 kali saya bilangkan, kau ni nak, kalau ngatur tu begini, yang besar dulu, nanti belangak tu panci tu yang kecil. Yang kecil, yang kecil. Demikian juga kuali gitu, wajan tu. Dia besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Saya bilang kan. Besok begitu lagi. Udah sampai 3 kali.
1: Jual
0: eh. Langat ni kau atur. Sinik kau bakar. Kenapa letak di sini? Sempuk kan kepala.
1: Allah, janganlah gitu.
0: Bukan. Tapi alhamdulillah Mbak Win. Sampai sekarang ni, rumah dia rapi. benar kata bapak tu, kata dia. Tak nyaman memandang. Baru kau tahu kau bakar. Jadi kita mangkung pun dengan anak enggak malumlah belangak macam sekarang tu Mbak Wim, belangak baru tu jangan dah sikit dia kemek. Memang harus kita kerapian tu memang penting Pak Mbak Wim.
1: Iya sih, nyaman dilihat tak, ya.
0: Begitu kajar saya ya. Kalau beli gaduh-gaduh atau pecal ya. Saya tengoklah orangnya. Orang tu bukan saya pilih muda, bukan pilih tu enggak. Saya tengok pakaian dia. Rapi tak? Rapi ada, biar ada tua. Cucuk saya beli. Tapi kalau orang muda, walaupun dia lawa, rambut usah ansai. Ada lagi tarik mata di mata. Sudah.
1: Aduh. Yelah, ya tak. Jadi
0: itu lah saya tu.
1: Jadi solusinya.
0: Jadi maaf ya lah saya. Kadang-kadang orang tu ya. Kalau saya pergi ke tempat tetangga. Usahakan tempat tetangga. Tempat keluarga. Saya jarang makan.
1: Apa pula?
0: Terutama tak kena dari perasaan saya. Kalau mereka makan, nasinya sejuk. Kayak macam es.
1: Nak panas.
0: Kedua lauk pun tak kat saya milih, kata orang tu. Cuma tak selera itu. Kadang-kadang saya tu jangan menghormati, ambillah sejemput. Itu.
1: Tak menghormat, untuk menghormati orang gitu ya tak?
0: Sebenarnya kalau di rumah ni Mbak Win, kalau nasi pagi tidak semakan nanti sore.
1: Masaknya langsung baru semua gitu.
0: Yang penting panas semua gitu.
1: Panas semua. Ada memang orang gitu tu.
0: Agak pun bukan enggak apa. Saya ni kan dah merasa kalau dah sejuk tu, tulang tu, badan kita ni, urat-urat, darah-darah tu, bisa sejuk dia.

0: Kalau dah sejuk, bekuk, dia mula cari jalan ke lain. Mulalah kita sakit itulah, sakit inilah.
1: Oh, iyalah.
0: Jadi, gunakanlah minum air hangat atau air panas. Gunakanlah.
1: Okey.
0: Kecuali anak muda.
1: Jadi, kita balik ke tema kita tadi ya. Tadi berarti solusinya bikinkan ruangan kecil gitu ya Pak Iqbal ya. Yalah, makasih banyak Pak Iqbal.
0: Usah kamar lah Mbak Win. Bikinkan rak-rak gitu ya. Kayak macam
1: para-para. Lemari. Oh, para-para gitu. Apa? Kayak lemari gitu. Oh ya bisa.
0: Nanti pintunya tuh gak usah beri pintu. Beri ini apa namanya, gorden. Kan gak cantik rupanya.
1: Iyalah.
0: Saya pernah buatkan orang rumah dekat depan kamar dia pintu WC. Tapi saya buatkan lemari depan tu. Lemari pakaian. Nanti ada satu masuk kita ke lemari itu, terus kita buka pintu WC. Jadi tidak kelihatan WC-nya.
1: Jadi nutup pintu WC itu, nutuplah kamar tadi itu gitu. Kok dibuka gitu ya? Jadi tak nampak.
0: Iyalah. Jadi kita nak masuk pintu WC itu masuk ke lemari itu.
1: Iyalah. Jadi itu solusinya ya. Makasih lah Pak Iqbal ya. Informasinya kita nanti lanjut lagi ke penelpon yang lain gitu. Durasi bagi waktu lah ya. Makasih Pak Iqbal. Sama-sama Pak Iqbal, informasinya, pendapatnya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi solusinya Pak Iqbal tadi itu ya, dibikinkan lemari ke ataupun dibikinkan ruang ya. Kalau misalnya mungkin rumah kecil, dibuatkanlah kayak lemari gitu ya Mbak Abang ya. Pakai horden biar tak nampak gitu, karena barang-barang tuh mungkin suatu saat nanti bisa bermanfaat. Halo. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Ada Bang Wadi nih.
2: Lebih setia.
1: Iya, setia betul. Ada acara kita masuk. Gimana nih Abang Wadi?
2: Apa temanya Mbak Win? Temanya ada sarapan,
1: Iya lah, tadi itu temanya barang-barang nih.
2: Barang-barang. Barang-barang pusaka Mbak Win ya.
1: Kan, barang-barang yang tidak terpakai itu masih ada di rumah gitu. Apa mau dibuang ke ataupun masih dipertahankan, tapi bikin kotor gitu.
2: Barang-barang tak pakai. Terus ada yang masih di rumahnya barang-barang tak pakai. Ya, aku kemarin sih sampai tempayan tu Mbok Wing, dari tempayan tu dari kaca tu ada masa di rumah nak dibuang, sayang pula.
1: Jadi
2: saya simpan di rumah, saya ada di tamu.
1: Nah kan solusinya gini nih Wadi, misalnya barang-barang itu kan nampak tuh dan berserakan gitu di rumah kita gitu kan, jadi kurang sedap liatnya gitu. Misalnya nih kan tak terpakai nih, masih ada numpuk di pojok. Gitu. Gimana tuh, apa ke mau dibuang, dibersihkan atau ke dipindahkan gitu?
2: Bersihkan. Kadang-kadang juga ada kok masih boleh pakai, dibersihkan simbok ini biasa. Kok tetap pakai, biasa saya jual pakai yang kemulung simbok ini lewat-lewat. Kata 5 kilo.
1: Oh iya mang, itu solusinya ya.
2: Nah daripada dibakar kan bagus dijual aja.
1: Iya sih.
2: Kok bakar polusi udara lagi kata orang kan, kok dibakar.
1: Benar gak polusi udara. Kalau itu misalnya kan gini nih, udah barang-barang tuh kan kalau udah kita jual, tapi ada pula orang rumah kita sayang apa dijual gitu kan, nggak usah simpan gitu.
2: Saya pertimbangkan akhirnya nih Pak, kalau nggak pakai jual aja, bilangkan kan.
1: Gitu, tanya lo gitu ya?
2: Tanya lo, pertimbangkan lo.
1: Iya sih.
2: Kalau jadi pakai, daripada nyemak-nyemak ketongkan, bilangkan. Bahkan pun nanti kena ada asap, emang sih nggak usah nyamuk, tapi kita kan tak enak kena tetangga juga.
1: Oh gitu. Jadi jual gitu ya.
2: Dijual.
1: ada gak duit?
2: Ah, jadi duit nama Win betul jadi duit.
1: Ada gak duitnya manfaatnya?
2: Ada gak duit untuk saya jajan ya
1: tuh? Ah, benar kak. Iya itulah jadi tadi solusinya dijual ya Wardi ya.
2: Jual Mbok Win, alhamdulillah. Kadang-kadang separuh tuh pokoknya ada untuk pokok. Nah, terpaksa lah Mbok Winnya sih. Kalau biasa. Saya ngaku pula ni.
1: Tapi ndak pula jadi hal gimana tuh malahan bagus kan? Jadi ndak mubazir.
2: Mubazir. Kadang-kadang ada gak di pasar.
1: Jangan malu lah kita ya ndak? Nah, apa ayo. Jual-jual.
2: Jual-jual lah. Jangan malu lah ya.
1: Betul gak kita tak usah dosa kita gengsi lah ya ndak? Ngapa pula maluin ndak orang kan perlu gak kan?
2: Perlu gak kita?
1: Dia pun perlu gak yang beli tu?
2: Yang beli tu betul kan?
1: Jadi itu tadi ya solusinya dijual betul gak? Benar lah.
2: Dapat saya mobilnya.
1: Iya saya.
2: Bapak Bowie saya selalu suarga.
1: Amin, makasih.
2: Karena mau terima maaf ya saya bapak ada salah apa.
1: Oh iya, tak apa. Iya.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yuk nak kemana Wardi ini? Yuk, ayo. Nah sarapan. Apa nih kata Pak Badol nih bahasa daerah sini katanya. Oh, rumah yang regak beranduk. Namanya Mbak Win. Oh, regak beranduk. Oh, tadi ya bahasa daerah ya. Iya, makasih Pak Badol ya. Ini apa nih kata apa Bang Jack? barang tak dipakai itu carikan memang memang bekas ja katanya carikan mamang bekas ja. Oh, itu solusinya. Iya, berarti sama kayak Wardi tadi ya Bang Jack ya. Kalau misalnya barang-barang yang tak dipakai itu memang kasihkan mamang bekas ja. Benar kak, daripada numpuk-numpuk di rumah kita. Udahlah bikin sarang nyamuk, sarang tikus, sarang apa gi? Kecoa, sarang ya pokoknya bikin kotor lah, enggak bersih gitu. Buat abang ya pagi kok ada anak kecil kan, barang-barang kayak gitu tuh mudah sekali apa? Bisa mencederai lah anak-anak gitu. Bella Mbak Abang nanti kita lanjut lagi. Silakan yang nak bergabung ya. Tapi kita kasih dulu lagu nih untuk Mbak Abang biar nambah semangat pagi hari ini.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Menebo kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Embo abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Baik, Mbak Abang, kita masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, buat Mbak Abang yang lagi mobile di jalan, hati-hati ya Mbak Abang ya. Dan juga alhamdulillah cuaca di pagi hari ini cerah, dan semoga juga tidak jadi halangan bagi Mbak Abang untuk melanjutkan perjalanan. Baik, Mbak Abang, kita di pagi hari ini tadi ya pendapat awak ini bagaimana membereskan barang yang udah tidak terpakai dan bahkan menumpuk ya Mbak Abang ya, dan itu sulit untuk mau dibuang sayang ya, kalau disimpan menumpuk ya. Nah, ini dia, apakah ini suatu kebiasaan ataukah memang harus kebiasaan ini harus diputuskan Bu Abang, harus dituntaskan ya supaya tidak berlanjut dan juga tidak menjadi kebiasaan yang bahkan merugikan diri sendiri. Nah, baiklah Bu Abang, kita cukupkan dulu ya Bu Abang pendapat awak, dan jangan lewatkan acara kita berikutnya. Bu Abang, ada informasi-informasi nak saya sampaikan untuk Bu Abang.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromo Hutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Bromo Hutan?
2: Mata pencarian orang di Bromo Hutan ke laut gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
1: itu aja.
2: Nggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Itulah jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain nggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Banyak jati pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Enggak
1: ada barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lemu Kutan tuh
2: Teluk
1: Suwak ke Lemu Kutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan enggak sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya?
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali?
2: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lemu Hutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lemu Hutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: sama dijunjung, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambate rata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, untuk mendidik anak-anak ya, terutama anak siapapun lah ya, ponakan ya, kemudian orang yang kita asuh ya Bu Abang ya, ataupun guru nih. Nah guru ini biasa nih sering membacakan cerita kalau ada pelajaran bahasa Indonesia terutama Bu Abang. Nah untuk membaca cerita ini kan merupakan apa ya, bukan hanya sekedar legenda, tapi banyak sekali yang bisa diberikan ya, warisan yang turun-temurun yang kemudian bisa mengenalkan kita tentang moral. Nah Bu Abang, Kalimantan Barat itu kan memang tidak dikenal, tidak cuma dikenal dengan kekayaan alamnya ya, keragaman budayanya, tapi juga punya cerita rakyat juga. Nah ini kan warisan yang tak terhingga Mbak Abang. Jadi cerita rakyat ini memang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena mengandung pesan moral, ada nilai budaya juga, serta ajaran kehidupan yang tentunya selalu relevan sampai saat ini. Jadi kisah-kisah yang biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak, guru-guru ya, bagi pendidik ya. Nah ini sebagai sarana edukasi sekaligus hiburan. Jadi anak-anak kalau dibacakan cerita pasti suka kan. Nah, jadi cerita rakyat di Kalimantan Barat nih Bu Abang, lahir dari berbagai latar budaya, budaya Dayak, Melayu, sampailah Tionghoa. Jadi setiap daerah itu punya legenda dan juga dongeng khas yang mencerminkan kehidupan masyarakat setempat. Jadi mulai dari kisah tentang asal-usul suatu tempat, kemudian cerita kepahlawanan, sampailah legenda yang berkaitan dengan alam dan juga adat istiadatnya. Nah keberagaman cerita ini menunjukkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Barat nih Mbak Abang. Nah jadi ada nilai yang terkandung nih Mbak Abang dari cerita rakyat, yaitu pentingnya kejujuran dan juga sikap rendah hati. Jadi banyak tokoh dalam cerita cerita rakyat ini digambarkan itu mendapatkan kebahagiaan karena punya hati yang baik, kemudian suka menolong sesama. Sebaliknya Mbak Abang, sikap sombong, serakah, tak menghormati orang lain, nah ini biasanya berakhir dengan penyesalan. Nah inilah moral yang kita pelajari Mbak Abang, sangat penting bagi generasi muda dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Lembo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang, kita masih temani Mbok Abang nih dengan rutinitas-rutinitasnya nih, dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan nih Mbok Abang. Nah Mbok Abang, informasi selanjutnya masih dari rr.co.id nih. Nah, Kalimantan Barat nih kan Mbok Abang dikenal sebagai daerah yang kaya dan juga kaya akan hutan tropis, kemudian banyak sungai dan juga keanekaragaman hayati yang melimpah. Jadi di balik kekayaan alam itu, masyarakat lokal ini memiliki berbagai kearifan tradisional yang mewariskan turun-temurun untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi yang diwariskan itu turun-temurun tanpa ada tidak tertulis Mbok Abang, tapi secara turun-temurun. Jadi nilai-nilai adat dan juga budaya ini jadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam memanfaatkan alam secara bijaksana. Contohnya aja masyarakat ada Dayak ya Mbok Abang, yang contohnya itu memegang teguh tradisi pelestarian alam. Jadi mereka ini punya aturan adat untuk mengatur pemanfaatan hutan, sungai dan juga lahan biar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Jadi hutan bagi masyarakat Dayak ini bukan cuma sumber kehidupan, tapi juga punya nilai spiritual yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu ada kawasan tertentu yang dianggap sakral dan tak boleh dirusak sembarangan. Nah selain menjaga hutan, masyarakat Kalimantan Barat juga punya budaya gotong royong. Ini yang penting Mbok Abang dalam menjaga lingkungan sekitar. Misalnya tradisi membersihkan parit, sungai, kemudian area pemukiman ini secara bersama-sama. Dan ini masih dilakukan di beberapa daerah. Dan kebiasaan ini menunjukkan bahwa menjaga alam itu bukan tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab bersama demi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Baiklah Mbok Abang, informasi ini menutup kebersamaan saya dan Mbok Abang di pagi jelang siang hari ini ya. Nah, saya pamit undur dulu ya Mbok Abang, karena selepas ini akan ada rekan saya yang lanjutkan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mbok Win, di kesempatan pagi jelang siang hari ini mengucapkan makasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RR.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Anyer adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyot dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyot karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

0: Yahya, apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak wisata alam. Bahkan, daerah berjuluk Bumi Sebalo kerap disebut-sebut sebagai Kota Seribu Riam lantaran banyak menyimpan pesona alam yang memukau. Tak hanya kaya akan keindahan alam, Kabupaten Bengkayang juga kaya akan nilai-nilai budaya. Hal ini disampaikan budayawan setempat, John Roberto Panurian.
1: Tarian dalam suku Dayak merupakan bagian dari kehidupan tradisi. Jadi tarian itu telah ada ketika tradisi yang diturunkan turun-temurun itu merupakan adat istiadat yang ada di suku-suku Dayak. Jadi ketika orang mengadakan acara adat, tarian ada bagian di dalamnya. Sehingga generasi-generasi suku Dayak, terutama yang melestarikan kebudayaan Dayak itu, suka menari karena itu merupakan bagian dari tradisinya.
0: Satu di antara kekayaan nilai budaya itu, yakni tarian Pedang Mualang. Menurut John Roberto Panurian, tari Pedang Mualang merupakan tarian yang diangkat dari budaya perang masyarakat suku Dayak Mualang di masa lalu, yang di dalamnya terdapat simbol dan makna yang dihadirkan berkaitan dengan perang ngayau masyarakat Dayak Mualang.
1: Jadi tari Pedang Mualang, kalau kita bicara tradisi itu berangkat dari tradisi pengayauan. Di masa lalu suku-suku Dayak itu saling berperang atau bahasa lainnya mengayau. Pada suku Dayak Mualang ini bagian dari sub suku Dayak Iban. Tradisi mengayau mereka punya dan mereka menjalankan tradisi itu. Jadi sebelum turun mengayau, mereka melakukan proses atau pemujaan pedang atau pemujaan-pemujaan untuk turun mengayau. Nah, salah satunya yang melahirkan tari Pedang Mualang ini.
0: Dahulunya, tarian Pedang Mualang ini sangatlah sakral dan tidak sembarangan untuk dipertunjukkan ke masyarakat umum. Namun, seiring ditiadakannya tradisi ngayau atau berperang dalam masyarakat suku Dayak di Pulau Borneo, tarian Pedang Mualang kini menjadi tarian untuk hiburan dan biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan tamu pada saat masuk ke perkampungan.
1: Ketika kita bicara tarian tradisi di kampung, tujuan mereka misalnya untuk penyambutan tamu, bermakna bahwa tarian tersebut tujuannya agar tamu tersebut selamat, agar tamu tersebut terbebas dari hal dari tangan. Nah, ketika kita bicara kreasi, berarti tarian tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah dikembangkan di saat ini.
0: Sementara itu, pegiat tari tradisional Jovilo Franz Esikel menjelaskan tarian Pedang Mualang adalah tarian tunggal atau tari yang dilakukan oleh satu orang penari saja. Bukan hanya itu, sifat gerakan dalam tarian ini pun tidak ada batasan. Segala pola lantai, irama, dan koreografinya adalah spontanitas dari penari, sehingga gerakan antara penari yang satu dan penari lainnya bisa berbeda-beda. Namun, walau gerakannya tidak sama, akan tetapi gerakan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan makna dari tarian.
2: Untuk tarian Pedang Mualang ini, itu memang sebenarnya umumnya sudah tidak berpola. Maksudnya gini, namanya tradisi itu sebenarnya tidak berpola. Bagaimana kita sudah menciptakan tari Perang Mualang ini yang sifatnya kita untuk generasi muda.
0: Di masa kini, minat generasi muda mempelajari tari Pedang Mualang semakin berkurang. Banyaknya kesenian-kesenian modern yang bermunculan disinyalir menjadi penyebab para generasi muda enggan mempelajari tari tradisional suku Dayak tersebut. Kondisi ini dirasakan Jovilo Franz Esikel yang juga memiliki sanggar tarian Gatra.
2: Sebenarnya mendapat masukan dari sumber dana itu dari penjualan yang akar bajakan. Ya. Karena seniman ini agak sulit untuk berlangsung ya, karena event-event juga belum ada, banyak kendala juga kan, kalau COVID kita harus mengumpulkan orang.
0: Mengingat tari ini adalah tarian tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan penggunaannya juga sangat penting karena digunakan di berbagai acara besar bagi suku Dayak. Sudah seharusnya tarian ini harus dilestarikan. Karena sayang jika kemudian tari ini akan hilang ditelan oleh modernitas karena tidak adanya generasi penerus yang mau untuk mempelajari dan melestarikan tarian ini. Semoga semakin banyak para generasi muda, khususnya di Kalimantan Barat, yang mau mempelajari dan meneruskan tongkat tradisi kesenian Kalimantan Barat, tari pedang mualang. Sehingga dengan begitu, tarian ini akan terus ada dan masih bisa dinikmati oleh para generasi di masa mendatang.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Harapan Ayla Afifah, 13 tahun, hampir jadi kenyataan. Ia bertolak dari embarkasi Batam ke Tanah Suci Jumat 8 Mei 2026 dini hari. Jemaah haji termuda musim haji 2026 ini membawa niat sederhana. Ia ingin mendoakan almarhumah ibunya di Tanah Suci. Saat ditemui di embarkasi Batam, Ayla bercerita sangat senang bisa berangkat haji. Ia menyampaikan rasa bahagianya mendapat kesempatan menjalankan rukun Islam kelima. Air mukanya berubah ketika mengingat almarhumah ibunya. Di wajahnya tampak kerinduan yang ikut dibawa, yang kali ini berwujud doa. Di Tanah Suci nanti Ayla ingin memohonkan ampunan dan kebaikan bagi sang ibu. Ia berharap ibunya mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Keberangkatan Ayla menjadi bagian dari perjalanan keluarga yang penuh makna. Ayahnya Ismail Umar menjelaskan, Ayla berangkat menggantikan ibunya yang telah meninggal dunia. Dari sisi usia, kondisi fisik dan kesiapan mental, keluarga menilai Ayla memungkinkan untuk menjalankan ibadah haji. Menurut sang ayah, kesempatan ini menjadi momen penting bagi Ayla. Meski masih anak-anak, Ayla dinilai memiliki kesiapan yang baik untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji. Ia pun akan didampingi langsung oleh ayahnya selama perjalanan. Kehadiran Ayla memang jadi pembeda di tengah hiruk pikuk embarkasi Batam. Ia sebagaimana anak seusianya yang sederhana, polos dan tidak banyak bicara. Namun di balik wajah belianya, ternyata ia tidak hanya berangkat untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga membawa doa untuk orang yang paling ia cintai. Nampak abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kat itu jual tu, ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu, ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana, yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu. Udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

apa kabarnya hari ini? Semoga Mbok Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang enggak nyaman badan, agi sakit, agi demam, agi galau, gundah gulana merana, kita doakan semoga cepat pulih, cepat sehat, cepat bahagia, cepat semuanya ya Mbok Abang, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, di hari Jumat berkah ini 8 Mei 2026 Mbok Abang tentu di jam 11 lebihnya 9 menit gitu udah di program apa Mbok Abang? Di program Teras UMKM. Teras UMKM kali ini Mbok Abang, kita mau membagikan motivasi ataupun inovasi ataupun inspirasi ataupun isolasi. Isolasi itu untuk ngelem-ngelem ya Mbok Abang. Untuk merekatkan yang renggang, asik. Dari hobi jadi bisnis, Ranau Cikraft tembus pasar bandara internasional. Wow, ini kalau udah ngomong soal internasional, pastinya tidak mudah perjalanannya ya Mbok Abang. Berawal dari sekedar hobi untuk mengisi waktu luang, usaha kerajinan tangan Ranau Cikraft kini berhasil menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga bandara internasional. Hal ini disampaikan oleh owner Ranau Cikraft via Tariana saat menjual produknya di event Saprahan Katulistiwa 2-10 Mei 2026. Ia mengungkapkan bahwa ia mulai menekuni kerajinan tersebut sejak tahun 2013. Pada awalnya produk yang dibuat hanya untuk penggunaan pribadi Mbok Abang. Awalnya ownernya ini bikin untuk diri sendiri, sekedar mengisi waktu luang. Tapi lama-lama katanya nih, kata beliau nih, ada saudara dan teman yang lihat. Nah, mereka mulai minta dibuatkan juga, ujarnya gitu. Oh, jadi pertama buat seorang, untuk diri seorang, lalu lah ada saudara dan kawan-kawan yang nengok, bagus nih nampak nih, cantik nih. Lalu lah minta buatkan gitu Mbok Abang. Itulah namanya rezeki Mbok Abang, ataupun yang namanya jalan hidup. Mana kita tahu dari siapa, ya kan? Nah, kayak gini kan, dari diri sendiri untuk diri sendiri, dilihat orang, orang suka, jadi usaha.

Produk yang pertama nih Mbok Abang dibuat pun tergolong sederhana, seperti gantungan kunci dan aksesoris kecil lainnya. Seiring meningkatnya permintaan, Via mulai mengembangkan produknya ke item yang lebih kompleks seperti dompet, tas hingga peci. Ha. Nah, seperti apakah perjalanan bisnisnya yang tentu ndak instan nih Mbok Abang? Kita bahas nanti sesaat lagi.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, Ibu,

0: bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
1: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya, karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
1: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Masih bersama Mbok Iyo di teras UMKM. Kita lanjutkan lagi Mbok Abang ya, berangkat dari hobi sehingga bisa ke kancah internasional Mbok Abang. Perjalanan bisnis yang tidak instan, Via mengaku mulai memperkenalkan produknya ke publik melalui pameran setelah bergabung dengan komunitas UMKM. Dari sana, produk Ranauchi Craft semakin dikenal dan mendapat peluang untuk dipasarkan di berbagai tempat strategis Mbok Abang. Kini, produknya telah tersedia di Dekranasda serta di gerai Borneo Pride yang berada di Bandara Internasional Supadio, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Dalam proses produksi, Via menjelaskan bahwa waktu pengerjaan tas bervariasi tergantung tingkat kesulitan desain. Untuk model sederhana, pengerjaan bisa memakan waktu sekitar 2 minggu, sementara untuk desain yang lebih rumit bisa mencapai 1 bulan. Dari segi harga, produk tas Ranauchi Craft dibanderol mulai dari Rp300.000 hingga Rp1.000.000 tergantung model, bahan, dan tingkat kesulitan pembuatannya. Menariknya, Via juga membuka layanan custom bagi konsumen maksud saya, Bu Abang. Ia biasanya membuat satu produk sebagai contoh, dan kalau tidak langsung terjual, pelanggan dapat memesan dengan desain atau warna sesuai keinginan. Oh, sedap begitu Mbak Abang ya, kalau kita perlu sesuatu atau pengen sesuatu tas ke apalah pokoknya kerajinan tangan dari UMKM yang sekiranya menurut kita enggak cocok nih di mata kita warnanya, modelnya dan lain sebagainya, ternyata dari Ranauchi Craft ini bisa Mbak Abang sesuai dengan permintaan kita, menyesuaikan. Selain tas dan dompet, Ranauchi Craft juga memproduksi gantungan kunci dengan bantuan tim yang berada di luar Pontianak. Jadi melalui sistem kerja sama proyek. Oh, biar lebih mudah lagi Mbak Abang ya. Dengan jangkauan pasar yang terus berkembang termasuk melalui penjualan di bandara, produk Ranauchi Craft kini berpeluang dibawa hingga ke luar negeri oleh para wisatawan. Wow. Ini yang perlu kita apresiasi ya Mbak Abang, untuk UMKM-UMKM yang ada di Kalimantan Barat ini, apapun itu jenisnya, bentuknya gitu Mbak Abang.

Sebenarnya segala peluang tuh ada, Mbak Abang. Tinggal rezeki-rezekian dan keberuntungan itu berpengaruh menurut saya. Jadi kita kan punya kemampuan masing-masing, bakat masing-masing dalam bidangnya, Mbak Abang ya. Cuman kadang tuh celahnya itu yang bikin kita agak sulit gitu. Makanya ada faktor keberuntungan itu, Mbak Abang. Jadi tidak hanya sekedar hobi, kita mulai gitu ya, mulut ke mulut, sampailah kita bisa membuka usaha. Karena itu kalau saya sih bilangnya sesuai passion ya, Bu Abang, sesuai dengan keinginan kita. Jadi kerja atau hobi yang dibayar gitulah kira-kira. Saya itu suka ngerjakannya, Bu Abang. Kalau kayak gini UMKM ini, memang suka kerajinan-kerajinan tangan, bikin segala tas, dompet dan lain-lain, sehingga ada yang mau beli dan menghasilkan uang, itu sangat menyenangkan gitu. Jadi apapun usahanya Mbok Abang yang baru mulai merintis atau dalam perjalanan, pertengahan perjalanan, atau lagi dalam kondisi yang sangat terpuruk dan lain sebagainya, ya semoga ini bisa memotivasi Mbok Abang semuanya, memberikan inspirasi bahwa memang usaha apapun itu harus dilakukan. Dan jangan lupa untuk berdoa lah, biar usahanya tetap berjalan lancar dan bisa bangkit lagi. Oke, itulah dia Mbok Abang ya, informasi teras UMKM kita pada siang hari ini. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

Apakah ada larangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisa membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya, syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, hidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah bang informasi kesehatan, cacar air atau varicella merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Penyakit ini cukup sering terjadi, terutama pada anak-anak, dan dikenal memiliki tingkat penularan yang tinggi. Bahkan penularan bisa terjadi sebelum gejala terlihat secara jelas. Secara umum, cacar air menyebar melalui udara dan kontak langsung. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara, virus dapat keluar dalam bentuk droplet atau percikan kecil yang kemudian terhirup oleh orang lain di sekitarnya. Inilah yang membuat penularan bisa terjadi dengan cepat, terutama di lingkungan tertutup seperti rumah atau sekolah. Selain melalui udara, virus juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan cairan dari bintik cacar. Cairan tersebut mengandung virus aktif, sehingga jika tersentuh, risiko penularan semakin besar. Meskipun lebih jarang, penularan juga bisa terjadi melalui benda yang terkontaminasi, seperti handuk, pakaian, atau spray. Yang sering tidak disadari, seseorang yang terinfeksi cacar air sudah dapat menularkan virus sejak 1 hingga 2 hari sebelum ruam muncul. Artinya, pada fase awal ketika gejala belum terlihat, penularan sudah bisa terjadi tanpa disadari. Kondisi ini membuat penyebaran cacar air menjadi sulit dikendalikan jika tidak diwaspadai sejak dini. Seseorang dengan cacar air umumnya tetap menular hingga seluruh bintik berubah menjadi keropeng. Proses ini biasanya berlangsung sekitar 5 hingga 7 hari sejak ruam muncul. Oleh karena itu, penderita disarankan untuk beristirahat di rumah sampai benar-benar pulih guna mencegah penularan ke orang lain. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup

0: ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan mesti dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa mengguncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluh lantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

0: Pontianak punya berita.
1: Bu Abang Matan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk mewaspadai potensi hujan yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kalbar pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam warta berita Korwil Nus 9 Kalbar, Prakirawan BMKG Supadio Pontianak Supriyadi mengatakan saat ini terpantau sejumlah wilayah di Kalbar sudah mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Selain itu, BMKG pun mencatat adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa daerah lainnya. BMKG memperkirakan cuaca hujan akan semakin meluas pada esok hari dan berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Barat, terutama pada waktu tertentu. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat menyertai hujan. Sementara itu, untuk potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, BMKG memastikan kondisi Kalbar masih relatif aman dalam sepekan ke depan. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui situs resmi maupun media sosial BMKG Kalbar agar dapat mengantisipasi dampak cuaca buruk sejak dini. Informasi cuaca terbaru dapat diakses melalui website kalbarbmkg.co.id maupun akun Instagram resmi BMKG Kalbar. Nah, Bapak, itu dia informasi yang kita bagikan pada siang hari ini. Dan jangan lupa untuk informasi lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital. Saat lagi kita akan bergabung bersama Suara Budaya Nusantara, Bu Abang ya, Pro 4 RRI Jakarta bersama dengan Pro 4 RRI Semarang. Jadi tetap bersama kami.
0: Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: yang diadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya. Kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya aku
2: ceritanya. Aku koyo-koyo ngene mbok tinggal kok mun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang sing opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Aku tuh kemarin aku maksud enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa-apa, awakmu flexing-flexing aku koyo ngono golong kuming mbok tinggal lo aku.
1: Enggak aku tepuk.
2: Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang-sayang.
1: Minta maaf, aku
2: kemarin enggak bermaksud apa-apa. Selera aku wis duduk tahu bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Wes,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyo ngene. Ayo, King. Sepurane, aku sampe kocok-kocok.
3: Ngurusi wedokan kok ngene ngopo ki ayo ki ayo.
1: Kok ditinggal? Ngaku aku salah.
3: Mas King.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRNet, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja enggak berani keluar. Takut deh, takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Pro4 Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
10: Oke, sebentar. Halo, sudah terdengar lah? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
4: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
10: Semarang terpantau saat ini panas banget.
4: Panas ya, berarti sama kayak kita Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
10: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya.
4: Oh,
10: terlebihnya memang
4: gitu.
10: Naskah-naskah Jawa gitu.
4: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap
10: betul.
4: Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak
10: Michelle? Ini ada Pak Didi Supriyadi, S.Pd., M.Pd. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
11: Waalaikumsalam Mas Jo.
4: Iya, sehat ya Pak ya?
11: Ya,
4: oh,
11: alhamdulillah sehat.
4: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
10: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
4: WhatsApp boleh.
10: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
4: Pesan WhatsApp ya, siap. Sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan Didi untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
10: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, gitu. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak, kalau boleh tahu?
11: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati, ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
10: Kurang lebihnya 16 naskah.
11: Betul.
10: Yang mengandung jampi itu tadi nggih.
11: Ya. Masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
10: Baik.
11: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
10: Saji.
11: Iya.
10: Bukan cuma obat aja.
11: Bukan
10: ya,
11: obat.
10: Ternyata.
11: Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada naskah itu. Kemudian

0: misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
1: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji. Dan beberapa itu berkaitan dengan jambi atau jamu. Kemudian ini cerita pengalaman pribadi ya. Mungkin pada saat awal saya menguji mahasiswa itu tentang jamu itu, saya tidak tertarik. Apa itu jamu itu kan? Lebih baik alternatif yang lain yang lebih konkret, kemudian lebih terukur gitu. Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara secara alamiah. Karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
0: Oke.
1: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
0: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nge, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didi sebutkan ada Serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didi detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jambi dan jamu ini? Ya,
1: banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah Hindia. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah Hindia. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah Hindia itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda. Yang sejarahnya juga sama, karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri, seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih, karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya, itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamularasaning Tiang

0: sakit.
1: Oke, okay. Itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
0: betul,
1: ya?
0: Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada serat buk jambi-jambi jawi. Itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat buk itu namanya. Kalau saya menganu serat buk. Kemudian ada naskah yang lain, Primbon Racikan Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usodo Nyerna Ake Madat, surat-surat kabar yang ada. Dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ada serat Bu Jampi gitu nge, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nge. Nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, tetapi di sana memang, Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya.
0: Ya. Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah, ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini, saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ternyata banyak ternyata betul. Serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya.
2: Bisa menikmati, jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4. Dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawang informasi dari Entikong, Dinas Lingkungan Hidup DLH Sanggau mulai memberlakukan jam buang sampah pukul 16.00 hingga 6 pagi di Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Edaran 5 B3 DLH Sanggau, Sumardi menegaskan kebijakan ini mengacu pada surat edaran Bupati Sanggau tentang imbauan kebersihan dan keindahan. Penerapan jam buang sampah ini bertujuan untuk mencegah penumpukan sampah di tempat penampungan sementara atau TPS. Selain itu, kebijakan ini pun diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sumardi menjelaskan masyarakat diperbolehkan membuang sampah pada rentang waktu pukul 18.00 sore hingga 06.00 pagi. Penerapan aturan ini diprioritaskan di Kota Sanggau serta beberapa ibu kota kecamatan di Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan ke depan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah sesuai regulasi nasional. Sumardi berharap masyarakat semakin disiplin membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, bang.
5: Ye, ah, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ah, yelah, abang pergi duk, ya?
4: Ye. 2 hours later.
5: Assalamualaikum.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, dek, di Pro 4.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Pro 4 tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itulah dia perempat namanya. Kita ngandel atau bukan sembarang ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu, bang?
5: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
5: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah diikut, ya?
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi betul.
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya bang makan tu, ya.
6: A few moments later.
5: Ngapa bak sayur ni tawang lembang?

0: lupaku.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

balik lagi bersama Mbok Yo. Mohon maaf, mohon ampun tadi Mbok Abangnya tiba-tiba ngilang. Apa ya? Biasa Mbok Abang, hujan petir. Kau udah nama hujan petir nih Mbok Abang. Semula diopkan Mbok Abang demi keamanan, kenyamanan bersama. Bimbang-bimbang Mbok Abang, semua benda di sini pakai listrik. Oke lah Mbok Abang, yang penting dah balik lagi bersama saya di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang, makasih masih setia bersama kami. Dan di jam 14.37 menit kita udah masuk di Begaya Mbok Abang ya. Nah di Begaya kali ini mau bahas tentang kolektor kaset Pontianak, temukan kepuasan di era digital. Wah, ya kaset iya emang susah dah sih zaman-zaman sekarang nak dapatkan atau nak nengok kaset-kaset pun dah kaset-kaset pita gitu Bu Abang. Nah, susah sekarang nemukannya. Jadi seorang kolektor kaset pita di Kota Pontianak, Ian mengaku memiliki kepuasan dan kenangan tersendiri dalam mengoleksi rilisan fisik seperti kaset, vinil maupun piringan hitam di tengah kemudahan teknologi saat ini. Nah, menurut Ian, di era digital orang dapat dengan mudah menikmati musik hanya dengan sekali klik melalui berbagai platform seperti YouTube. Namun, sensasi tersebut dinilainya berbeda dibandingkan dengan menikmati musik melalui media fisik. Nah, ia menjelaskan Bu Abang, dengan memiliki kaset pita, penikmat musik tidak hanya mendengarkan lagu, tetapi pun bisa membaca lirik serta mengenal lebih dekat profil grup band favorit yang tertera pada kemasan. Nah, ingat tak Bu Abang? Iya kan, dulu kok di zaman-zaman kaset, kita selalu nengok di situ ada lirik, misalnya ada 6 lagu nih. Nah, ada 6 lirik lagu di situ dicatat, kita ngapalkannya lagi di situ. Maka zaman dulu lebih mudah ngapal ya. Buat saya karena dulu tuh sambil kita dengarkan, sambil kita baca nih lirik yang udah ada di kertas yang ada di kaset itu Mbok Abang. Kalau begulung kaset pita dulu masih bisa dilurus-luruskan. Itu saya pernah Mbok Abang. Ian menilai Mbok Abang, keberadaan kaset pita dan piringan hitam di masa lalu tentu memiliki alasan kuat hingga karya-karya tersebut masih bisa dinikmati hingga sekarang. Nah Mbok Abang, koleksi kaset miliknya kini mencapai ratusan yang telah dikumpulkan sejak dirinya duduk di bangku SMP puluhan tahun lalu. Beragam genre musik keturut ia koleksi, mulai dari rock, pop, metal, dangdut hingga jazz. Meski dirinya telah menggemari aliran rock dan metal, bahkan ia juga memiliki koleksi kaset langka berupa Mars Pemilu. Wah, tahun 1987 Mbok Abang, gak biasa. Untuk memutar koleksinya, Ian masih menggunakan tape deck yang tetap berfungsi dengan baik hingga saat ini. Wehehe, lama dah. Betul sih, betul. Saya setuju kalau misalnya kaset-kaset pita, piringan hitam itu memang punya memori tersendiri di generasi-generasi saya lah kayaknya terakhir ya Mbok Abang, generasi saya terakhir, karena setelah itu udah mulai beralih ke DVD ya Mbok Abang, abis itu udah mulai beralih ke platform yang lebih digital lagi gitu. Jadi terakhir transisi itu memang di era-era saya, ada masih ketemu dengan DVD yang apa tuh yang kasetnya besar, selain piringan hitam kan memang besar, terus ada lagi kan dulu udah mulai canggih tuh ke DVD, VCD, VCD dulu baru DVD, gak salah begitu ada. Itu yang makin piringannya makin kecil gitu. Peralihan juga dari kaset pita. Nah begitu, saya udah pernah merasakannya Mbok Abang. Memang memberikan memori-memori tersendiri buat saya pribadi, apalagi buat Mbok Abang yang pernah mengalami masa-masa seperti ini. Senang ya Mbok Abang kita bahas-bahas kenangan gitu ya. Oke lah Mbok Abang, itu dia, nanti kita bahas lagi yang lainnya, informasi-informasi lainnya. Jadi tetap bersama kami.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Welcome to Noble Life.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka, tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Masjid Besar Islamiyah di kawasan Kampung Bangka, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, menjadi salah satu masjid bersejarah yang masih berdiri kokoh hingga kini. Masjid yang dibangun pada tahun 1937 itu memiliki kaitan erat dengan berdirinya Yayasan Perguruan Islamiyah yang lebih dahulu hadir pada 1926. Pengurus Masjid Besar Islamiyah, Insinyur Haji Setia Budi MMA, Jumat 8 Mei 2026 mengatakan, awal pembangunan masjid dilakukan untuk menunjang kebutuhan ibadah sekaligus sarana edukasi bagi para siswa madrasah di lingkungan Yayasan Perguruan Islamiyah. Ia menjelaskan Yayasan Perguruan Islamiyah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Pontianak dan menjadi madrasah pertama yang berdiri di kota tersebut. Menurutnya, keberadaan masjid tidak hanya dimanfaatkan untuk lingkungan pendidikan, tetapi juga menjadi pusat ibadah masyarakat sekitar Kampung Bangka. Masjid besar di Islamiyah juga berdiri di atas tanah wakaf milik Haji Arif dengan luas sekitar 1,3 hektar. Di dalam kawasan yayasan tersebut terdapat berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA, termasuk madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Setia Budi menuturkan status Masjid Islamiyah kemudian ditetapkan sebagai masjid besar untuk wilayah Kecamatan Pontianak Selatan pada masanya. Seiring perjalanan waktu, bangunan masjid telah mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi besar tercatat sudah dilakukan sebanyak 4 kali sejak pertama kali dibangun menggunakan material kayu belian dan atap sirap. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Mbok abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Pro dangdut.

0: Selamat sore, masih bersama Mboyo di hari yang cerah ceria ini. Enggak agak cerah ya, habis hujan guntur pete mau abang ya. Di jam 15 lebih 12 menit tadi udah kita dengarkan juga azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya mbok abang. Iya, luar biasa sekali. Semoga tidak mengurangi semangat nembok abang semuanya yang mau request dangdut nembok abangnya pada sore hari ini di line telepon kita nembok abang 0811570943 atau di 0561571571 pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore, Mbok Yo.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Nurul di Pargis.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, cukup sehat.
0: Cukup sehat. Ah, mau lagu apa sore nih?
1: Pengen dengerin lagu apa
0: ya?
1: Karang Cinta ya?
0: Karang Cinta. Oke.
1: Ada?
0: Apakah ada? Ada dari Mirnawati.
1: Iya. Lagunya buat request pasti ada lah.
0: Iya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mbok Yola ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian buat tapi buat El nih, buat Aura Pakmu, kemudian buat Anissa di UKA, buat Cik Nur di Bakau, Bang Deddy, Bang Sofyan, kemudian buat Bang Yahya di Wajo, Bang Hendra lupa, Bang Ismail Jungkat, Bang Hamdan, Juleha, Hana, Pak Herman beserta Ibu, Bang Jafar Kanila Amoy. Umi Amoy katanya sakit ya, semoga cepat sembuh ya uminya mo. Kemudian buat Koko Wandi, buat Mbak Yanti CR, buat Koko Ali, buat Bang Imra, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya. Kemudian buat Mbak Rosi, Kak Nurjana, Bang Super Mbak Tina, Mbak Imas, Bang Juna, Ibu Anatana, Bang Andre Opan, nah kaulah lancar. Kemudian buat Mama Ririn, buat Bang Badal juga di Kaltara, buat Bang Awi, Mbak Tini, Maka, Manjang Siti, Ime. Kemudian buat apa lagi ya? Ah, mulai lupa dah nih. Udahlah, aku mampu sampai di sini kan?
0: Nanti
1: kita yang di belakang lah kayaknya ya. Nggak bisa, kayak kawan-kawan tuh lancar gitu.
0: Berarti lain kali mau dicatat.
1: Oh, bisa nih saya nyatap kayaknya nih. Saya pampang di ini, di dindingnya.
0: Oke lah nah, kalau gitu.
1: Lupa tuh.
0: Oh iya lah, namun lupa tuh tak ingat.
1: Oke lah. Mbak ya. Buat selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Oke, selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih Mama Nurul, juga semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Caca. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Jack si Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Seperti biasa lah.
0: Hujan tak sana Bang Jack?
2: Tadi sih hujan juga sebentar. Setelah pada solat Jumaat tadi hujan juga sebentar. Tapi ini tinggal kenyai-kenyai ya, kata kami sini lah.
0: Sama
2: lah,
0: sini pun kenyai-kenyai juga. Mau lagu apa Bang Jack?
2: Gerimis
0: melanda hati. Mau lagu apa?
2: Kata orang Pontianak kan gerimis.
0: Betul.
2: Tapi langsung aku panah kenyai-kenyai. Makenyai gitu.
0: Makenyai. Mau lagu apa nih Bang Jack?
2: Lagu ni apa? Saya minta lagu yang lama-lama ya ni. Tapi menyayat ke hati lagu ni. Perasaan saya. Kalau bagi saya lah.
0: Jadi apa?
2: Kang, itu ada ke tak ada ya lagu Cemburu Buta? Ada tak?
0: Cemburu Buta. Tak, tak ada. Cemburu menguras sano ada.
2: Ini lagu tahun 80-an ni.
0: Adanya cemburu mantanmu. Ada cemburu menguras perasaan. Itu ya.
2: Oh, cemburu tak, tak ada.
0: Tak
2: ya.
0: Ada.
2: Tak ada je lah. Memang macam lah tak ada.
0: Jadi lagu apalah ni?
2: Apa cemburu? Penyuruh apa cemburu menyayat hati.
0: Menguras perasaan ha. Cemburu menguras perasaan.
2: Cemburu menguras perasaan. Ialah, itu ya lah. Saya tidak pernah dengar lagu itu.
0: Sama lah, saya pun belum pernah dengar. Salam-salam buat siapa Bang Jack?
2: Ini perlu kat saya jelaskan lo ni ya.
0: Apa tu?
2: Kita maka kenapalah saya minta lagu cemburu buta tadi ni.
0: Apa tu?
2: Oleh kerana mak saya jelas enggak ni, kita kan sesama monitor ni kan saling bersahabat kan. Jadi janganlah ada nak cemburu-cemburuan apa gitu.
0: Siapa ni?
2: Tak tahulah, adalah. Kau dah ramai tu begitulah model.
0: Oh, iyalah.
2: Asal kita nyebut ya tayang macam itu kan. Kak Emma selpa tayang. Lu adalah yang sakit hati ke apa ke muru ke nak tahu lah.
0: Yelah, asal jangan berjambak ya.
2: Jadi nak saya tanya kirim-kirim lu ya. Terutama untuk Mama Nurul adik tu, itu sahabat saya yang lama tu. Dengan Papa Nurul ya. Mudah-mudahan Mama Nurul dan Papa Nurul sehat selalu. Untuk siapa Emma Selpa dengan Bang Junai. Kak Emma tayang. Buat orang meredek kat nampak.
0: Macam pagi.
2: Untuk Bang Suko kat Tina tayang. Abang Usi dengan Kak Nojana tayang. Makam dengan Mak Long Anak di Tangerai 2 tayang. Untuk Mama Ririn, untuk El Nichan, untuk Pak Mok dan Aura. Salam kenal buat Pak Bang Hendra ya, yang ada di Mempawah kalau tak salah. Untuk Kak Juleha dengan Bang Hamdannya, Anna juga ya. Untuk Abang Kapal, Abang Jaka Suara. Untuk siapa yang ada di Jakarta ya?
0: Siapa tu? Bang Andre Opan. Untuk Andre Opan ke?
2: Bang Andre Opan. Pukul Wadi, Bang Wadi kita yang ada Sungai Rengas. Untuk Amelie, Bang Dino Opal 9. Untuk si Bang Amin Sanjaya Sungai Rengas. Untuk semua-semua lah Mbak Yo ya.
0: Yelah.
2: Terima kasih Mbak Yo.
0: Yo, sama-sama. Selamat sore. Makasih Bang Jack sudah bergabung bersama dengan kita. Kita angkat lagi penelpon berikutnya, Pro Dangdut. Pro Dangdut,
3: Dangdut adalah kita.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Hendra di Mempawah.
0: Apa kabar?
3: Baik ni Mbok Yo, tapi hujan sini lebat.
0: Iya ke?
3: Bukan lagi nama tadi tu. Acara Bang Budi tak dapat didengar, guntur petir tadi.
0: Sama lah.
3: Apa telefon
0: guntur petir. Maka sempat gak, Pak, ya. Sempat op tadi tu siarannya.
3: Wah, itulah tanggal senyap yang radio ni.
0: Amat lagu apa Bang Hendra?
3: Saya minta lagu sekedar anu ialah sekedar bertanya dari Dina Mariana ada enggak?
0: Sekedar bertanya. Adanya malah dari Jenny Fang lah.
3: Dina Mariana tak ada.
0: Tak ada.
3: Tak apalah, yang penting judulnya sekedar bertanya.
0: Teluga. Salamnya.
3: Kita salam buat Bang Jik tadi ya. Salam kenal buat Bang Jik, Bang Batial Kapal. Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas. Buat Bang Yahya. Bang Awi di Kobar. Bang Jafar. Untuk Bang Jaka Suaranya ke. Dengan Mak Anista dibuka. Buat Mak Akam. Buat Bu Ana. Buat Mama Mukmin, Mama Erin, Mama Nurul. Bang Amin Sanjaya. Buat Bang ini, Bang Rosika Nurjana. Pak Longdol. Untuk Mail di Jongkat. Buat Cik Nur di Bakau. Untuk semua-semua lah ya Mbok Yoye yang masih dengar Pro Dangdut sore hari ini. Buat Mbok Yo saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Oke. Okay.
3: Semoga sehat selalu ya Mbok Yo.
0: Amin.
3: Bye-bye Mbok Yo.
0: Bye-bye. Makasih Bang Hendra di Mompa Oh udah bergabung. 3 buah lagu dah Mbok Abang kita siapkan ya. Karang Cinta, Cemburu Muras Perasaan, sama Sekedar Bertanya. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Masih bersama dengan Bu Yum, Bu Abang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung langsung di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Yolanda.
1: Iya, dengan dengan siapa di mana nih?
2: Dari makam kita di Tanah Parawin.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah baik. Tapi umur ni tadi di Parawin, tapi sekarang ada di
1: lepas
2: tempat Bang Cukur kita, Kak
1: Tina. Ramai-ramai ke di sana?
2: Ambil ni nunggu-nunggu tu lah Parung Jafar tu. Itu tu anak you minyak angin 1001. Dia bilang dia sampai kami juga malu anak je hujan datangnya.
1: Iyalah kalau gitu. Mau lagu apa ni Makam?
2: Lagu Nak Sutera.
1: Apa?
2: Bayang-bayang di mata.
1: Asik.
2: Dari
1: kau dulu dia ketawa. Apa judulnya tu? Putus-putus suara Makam ni.
2: Ya ke? Putus-putus ni.
1: Apa judulnya?
2: Terbayang-bayang di mata.
1: Oh, terbayang-bayang.
2: Terbayang-bayang.
1: Salam-salam buat siapa?
2: Yalah, terbayang-bayang. Asik. Di mata.
1: Alamak.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Salam-salam.
2: Yolanda, ya. Mudah-mudahan sihat selalu.
1: Amin.
2: Dibukakan rezekinya.
1: Amin.
2: Diberikan cepat jodohnya.
1: Amin.
2: Banyakkan dapat jodoh tu cara yang banyak cuan ni.
1: Setuju saya.
2: Ya, tu kan? Harus bagikan Makam. Salam lu ya. Untuk guru kita ni Bang Suko dengan Tina di Selpa, Bang Jumnai. Dengan Emma di Selpa, Mak Anjang Siti. Oh, Emma yang tayangnya adanya yang tayang kau sini Ma. Oh Ma, sini lah Ma. Kau lah hujan dia. Dia taruh selimut ni Yul.
1: Oh, bergulung.
2: Sejuk dia. Selimut tarik dia nampak ni.
1: Buat siapa lagi?
2: Untuk Pak Long Jafar dengan Nila, Pak Manur, Kakak Nurul, Bang Jack kita tu di rumah ini dia tarik selimut kerana nampak Bang Jack tu pusuh nafas dan hujan ni. Sini tarik selimut kan dia. Salam lagi buat Bang Awi di Kobar, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Jaka Suara, Bang Imran Ahmad, buat ladung di Segedong, Kandai Yahya, di Wajuk, Ismail buat singgit. Dan begini lah ni, Pak dan Makam ni. Abang Deddy.
3: Abang Deddy tu mana ya?
2: Aura dengan Pak Moknya. Kak Juleha di Pancabakti, Ida di Pancabakti. Sudah masuk. Abang Dino di Pas 9 dengan Kak Murni. Siapa ni? Paya lupa dah Makam ni. Siapa ni? Indra di Mempawah. Dan semua semua lah.
1: Iyalah.
2: Ini ni ustaz. Kita dengan Kak Nur Jannah kita tu jangan lupa anu.
1: Iyalah.
2: Saya Mama Ririn kita ada buat semua semua lah yang mana tak sampai anjing tu sebab dah dibakau. Terima kasih Yolanda. Selamat sore.
1: Makasih Makam pembalap kita udah bergabung bersama. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Ngasih pula nama Cik Eno disebut paling dunia. Langsung tercongol. Sama besti dia tu nampak ya ada suara.
1: Itulah tempat siapa tadi tu Bang Suko.
4: Lagu ni.
1: Lagu apa Cik Nur?
4: Cik Nur siapa tu?
1: Lagu Terbayang-Bayang Ona Sutra.
4: Oh iyalah, minta lagu anu iyalah. Kemana pergi idaman hati ni? Hilang yo.
1: Ah.
4: Jadi Cik Noh minta lagu Idaman Hati lah.
1: Oh, Idaman Hati.
4: Mana ya pergi Idaman Hati Cik Noh ni? Cik Ceri tu yang sepanjang hari. Lanjut.
1: Ah, sila.
4: Yolah ya. Semoga sihat selalu.
1: Amin.
4: Semoga yang terbaik lah. Jodoh yang terbaik. Segala-gala yang terbaik.
1: Amin.
4: Cuan yang terbaik.
1: Amin.
4: Dapat keluarga yang terbaik-baik.
1: Amin.
4: Lanjut. Wah, buat Bang Japa, Kak Nila, buat Bang Rosi, Nurjana, Kak Ani, Gang Kurma, Bang Suko, Tinai, Mas Epa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Bang Jack. Ya, kaulah. Lanjut Awi, Seri, ada juga siapa gini, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Ada Mak Ayu Dua Singgit, Kanda Yahya, Manis Manila, di Penyo, Bat Hendra, di Mempawa. Dah Bang Daddy, Sungai Duri. Ada Nita, di Pak Bulu Asik. Ada juga Diona, di Kupang. Ada Bang Deden, Budak Parida, di Palu. Buat Mbak Lasiem. Kaulah Bang Imran Ahmad, Bang Amin Sanjaya. Ada juga Putra Kapal. Buat Ernie Chan. Ada Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin Okta. Ada Ina siapa? Ayu Grepa. Salah sebut sampai ya. Buat Moy, semoga Umi cepat sembuh. Abah juga sehat selalu Moy. Dilanjut. Ada juga Kang Tabib. Ada juga adalah yang lain semua-mua lah. Tampak terkecuali yang tak tersapa Tik Wardi sama Pak Mok. Mak Mok lah ngemas kena ya. Buat dari Bang nama A sampai nama Julai Abang Abang dan Anak semua-mua tampak terkecuali siapa
1: ya. Bungkus habis.
4: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Semoga sampai tuntas.
1: Iya,
4: Amanda Titi lupa saya. Terima kasih. Selamat sore. Adil Catalino baca rumen kat surga bersengat ke jubata.
1: Harus. Makasih Cik Nur, Cik Ceria kita udah bergabung. Ada Bang Sadi gak di Perth Keladi nih. Assalamualaikum Bu Yu, selamat sore katanya. Waalaikumsalam. Makasih udah menyapa saya. Sila lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa?
3: Selamat sore, Bu Yo, dari Bu Ana Tanrai.
1: Besti-besti ini langsung bersambung.
3: Ini lagi berada di Selat Panjang.
1: Apa buat?
3: Biasalah ngumpul-ngumpul.
1: Sedap mah. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya Harta dan Surga dari Wawa Marisa.
1: Harta dan Surga Wawa Marisa. Ada salam-salamnya buat siapa?
3: Tak lama pertama buat Mbok Yo. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Semoga cepat dapat jodoh.
1: Amin.
3: Nah, salam ni fotokopi makam dengan Cik Noh tak ya?
1: Boleh.
3: Spesialnya untuk yang jauh di sana tu. Di Jakarta. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dah buat wajah, makasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat sore.
1: Biasa penggampang enggak Bu Anang yang jauh di sana kata beliau nih. Bela Bu Abang tiga buah lagu Terbayang-Bayang, Idaman Hati dan Harta dan Surga kita putarkan untuk Bu Abang. Selamat mendengarkan.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang langsung yang mau bergabung di 0811570943 atau di line telepon kita 0561571571. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dari Erni di Sungai Rengas.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbok Yo sehat ya.
1: Sehat juga dong. Mau lagu apa nih?
2: Alhamdulillah.
1: Mau lagu apa?
2: Lagu dari Roma Irama, Mbok Yo, Kerinduan.
1: Kerinduan. Oh, baiklah. Ah, siapa Rido Roma ke Roma Irama?
2: Ah, tak tahulah, ibu tercinta nih minta Mbok Yo.
1: Di sini sih Rido Roma.
2: Nah, ya dari Roma lah dia bilang minta lagu Kerinduan ya dengan Mbok Yo katanya.
1: Iyalah kok gitu. Salam-salamnya buat siapa?
2: Nah, salam-salamnya buat Bang Panji Kombet, Mbak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Mbak Adista, Bang Boyke, Mbak Ora Pak Moknya, Bang Syukur Kak Tina, buat Bang Rosi Kak Nurjana, buat Bang Jek, Kak Kartini, Bang Dino Kak Murni, Bang Wardi, buat Mak Jang Siti emailnya, Bang Mael Jongkat, buat Kak Moe Chantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Koko Wandi, Koko Ali, Pak Usada, buat Bang Awi, Bang Badul, Kak Emma, Bang Junai, buat Bang Deden, Bang Febri, Bang Putra Tanghul, Kak Serinya, buat Bang Sofian, Bang Yahya, buat Mbak Tini, Mak Nur Bakau, buat Bang Japar, Kak Nila, buat Pak Utar Amrin, Kak Natangrai, Bang Andre Upan, buat Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padilla, Kak Nur Halima, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ayangnya, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Longdul, Mak Unggal, buat Kak Lasiem, Cik Mina, Bunda Rama. Nah, buat semua-semua Mbok Yo.
1: Okey lah.
2: Dari A sampai J. Buat Mbok Yo sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Murah rezeki, semoga dapat jodoh cepat ya.
1: Amin.
2: Nah, lepas lebah haji ni langsung janur kuning berdiri ya Mbok Yo.
1: Amin.
2: Amin. Nah, makasih Mbok Yo.
1: Sama-sama. Selamat sore. Makasih Kak Ilni Chen udah bergabung bersama kita. Kita tunggu lagi buat Mbok Abang yang lain. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Julaiha Pancabakti. Oh ya salah tadi Mbok Yo.
1: Ah. Apa tuh?
3: Dangdut adalah Julaiha Pancabakti.
1: Alah, seserahlah yang mana nyaman. Mau lagu apa
3: jangan
1: nih?
3: Jangan kalah dengan Bu Win.
1: Apa?
3: Jangan kalah dengan Bu Win.
1: Betul juga.
3: Bu Win kan gitu.
1: Betul. Lagu apa nih?
3: Ku nanti di pintu surga dari Intan Ali.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mbok Ye. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Apa yang diinginkan tercapai.
1: Amin.
3: Pokok yang terbaik lah buat Mbok Ye. Buat Mbok Elni. Buat Kaida Pancabakti. Buat Bang Ten, KI. Salah pula. Kak Ten Bang Iwannya, kaulah. Buat Manjang Siti, Kak Imel, buat Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Deden, Bang Badul, Bang Darul di Mendalo, buat siapa lagi ya? Bang Awi, Bang Yahya, Aura dan Pak Moknya, buat Kak Ani Maharani. Namanya apa yang ada di rumah Bang Syukur lo? Ibu Ana, Mak Kam, Bang Syukur, Kak Tina, mudah-mudahan sehat selalu semua. Apa acaranya tuh? Oh, Kak Tina, paketkanlah.
1: Oh, kirim-kirim kan gak lempar-lempar gak sikit ni nak?
3: Ah, lempar-lemparkanlah ke kami dengan Bu Yoni.
1: Ah, oh.
3: Bang Jafar, Kak Nila, Kang Tabib Ade, Mama Nurul, Amo yang ada di Siantan. Mudah-mudahan umiknya cepat sehat, cepat pulih seperti sedia kala.
1: Amin.
3: Juga buat Cik Nur yang ada di Bakau. Buat Kak Tini. Buat siapa lagi ya?
1: Siapa?
3: Udah semua kali. Oh, Wardi. Buat Bang Tehku yang ada di Mempawah. Sehat selalu ya Bang Teh. Buat Bang Jaga Suara. Buat Bu Yo, makasih Bu Yo.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mah. Ada terakhir-terakhirnya ya enggak ketinggalan. Kita angkat lagi penelpon berikutnya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Mbok Yo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Siem baru tembus nih, Mbok Yo. Tak bisa masuk-masuk,
1: aduh, Mbok Yo. Perjuangan berapa lama tuh mencet-mencetnya?
4: Masuk.
1: Apa kabar, Mbak Lasiem?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya, Mbok Yo nih? Dan dengar
1: suara Mbok Yo. Apa?
4: Dengar suara Mbok Yo tiap hari tapi tak bergabung, susah.
1: Itulah berebut ya enggak. Amok lagu apa nih?
4: Seruling Asmara ada enggak Mbok Yo?
1: Seruling Asmara dari Intan Ali kah? Oh udah nih, Intan Ali di request barusan sama Kak Julaiha.
4: Yang lainnya itulah Bang Madun lah kalau ada.
1: Bang Madun. Bang Madun, saya cari loh nih Madun, nih Madun mana? Bang Madun. Sambil salam-salam lah saya cari loh nih.
4: Salamnya buat Cik Nur, Bang Wardi, Kak Julaiha tadi nih, Cece, Amoy, mudah cepat sembuh ya, Jack, terus Bang Jaka Suara, Wak Ali atau orang kita ganteng ya, terus Bang Febri, Bang Imran Ahmad, terus apa lagi ya?
1: Siapa
4: Bu
1: lagi?
4: Ana, Nur Halimah, buat semua-semua lah Mbok Yo, lupa Mbok Yo, kau dah kasih ini Mbok Yo.
1: Emang begitu Mang. Abang Madun kan dari Selawati ke?
4: Iya.
1: Ada.
4: Terima kasih Mbok Yo dah memutar. Udahlah Mbok Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lajiam sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Baiklah Mbak Abang, 3 buah lagu dah ada di request tadi. Kerinduan dari Ridho Roma, Ku Nanti di Pintu Surga dari Intan Ali, dan Abang Madun Selawati. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Akhir Asya nengok konten, nak. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan.

0: Ah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Ah, iyalah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: kita. Masih bersama Mboyo di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kita udah di segmen terakhir Mbo Abang ya. Silakan bergabung di 0811 5700943. Prodangdut,
1: Dangdut adalah kita Mboyo.
0: Hai, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Wardi, Rengas Kapuas.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mboyo.
0: Alamak, lalu terputus pula. Alah, chat ya lah chat Bang Wardi ya. Mau lagu apa? Mana tahu masih sempat nih lagunya kita putarkan ya. Sian Bang Wardi, baru gak nelpon nih gak Bu Abang. Sila lagi, kita masih tunggu buat Bu Abang yang ingin bergabung bersama kita Pro Dangdut.
1: Mboyo, dadah-dadah kita.
0: Bergabung lagi sila Bang Wardi, mau lagu apa?
1: Caca Handika kok ada Mboyo, malam penuh rindu.
0: Apa malam penuh rindu? Malam penuh rindu, oh ada lagunya. Salam buat siapa?
1: Salam buat Pak Sukur ya. Spesial lagu ini buat Pak Sukur Selva. Salam rindu dari saya. Buat Bu Tina juga, Bu Ana, Mak Kam juga ya. Buat Bang Amin Sanjaya, Bang Hendra Mempawa juga, Bu Juleha, Kak Amu Siantan, buat ini Aura Pak Mo, Mama Ririn. Semua-semuanya lah kali Mboyo ya.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Sambut tugas Mboyo.
0: Iya, makasih.
1: Selamat sore.
0: Makasih Bang Wardi udah bergabung bersama kita. Kita angkat lagi Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kanda.
0: Ah, Kanda, apa kabar Kanda?
2: Halo, baik-baik saja Dinda.
0: Asila nih, mau lagu apa?
2: Lagu apa ya? Permata Hati.
0: Permata Hati. Siapa nyanyikan Permata Hati ini?
2: Evita Mala.
0: Oh, baiklah. Salam-salamnya buat siapa?
2: Masih bisa ke tak sampamnya?
0: Masih bisa sikit ya, tak bisa banyak-banyak.
2: Sikit aja. Pertama buat adindaku yang terkasih, yang tercinta, yang tersayang.
0: Alamak.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Wardi tadi, Makam, Bu Ana. Aura Pak Mok, Kak Juleha, Bang Hamdan Ana. Bang Jaka Suara, Bang Kendra. Siapa lagi? Bang Jack. Dah buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Okey lah.
2: Sebelum berpisah ada pantun untuk Mbok Yo.
0: Apa tu?
2: Tapi kan Mbok Yo kan nak balik dia kan. Jadi pesan Kanda begini.
0: Apa tu?
2: Burung elang terbang melayang. Hendak memakan si buah jambu. Kalau pulang, hati-hatilah sayang. Aku tak mau kehilangan diri.
0: Asik. Tak sempat dah meredeh Bang Jack ni. Okey.
2: Berkurangnya Kak Saruga, bersengat Kak Jebah.
0: Arus. Makasih. Selamat sore. Kandaya. Kita angkat penelpon. Perodangdut. Pro Dangdut. Alamak, tutut katanya.
3: Dan?
0: Halo.
3: Adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Aku.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Bang Imran.
0: Oh, Bang Imran Ahmad.
3: Di Kuala Ambawang. Di Kuala Ambawang. Masih di Kubuaya. Pontianak. Kalimantan Barat.
0: Lengkap. Apa kabar?
3: Lagunya Mutiara Cinta ya, dari Rita Sugiarto ya.
0: Rita Sugiarto udah tadi diputar.
3: Hah?
0: Rita Sugiarto udah diputar dah. Suka nak terpadam-padam nih. Wah, biasa. Bang siapa namanya? Saya lupa jadinya. Bang Imran Ahmad. Belum sempat beliau nih request lagu ya Mbok Abang. Udah terputus dah. Jadi sila lagi buat Mbok Abang yang lain nak bergabung bersama saya.

0: Saya bacakan dulu chat yang udah masuk. Mau abang ada Ayu Greva ya, mau request lagu Cuma Satu by Ayu Soraya. Kalau ada waktunya kita putarkan ya Kak Ayu Greva ya. Oke, kita angkat penelpon. Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Ada yang khusus Mbak Ayu. Bang Imran.
0: Mau lagu apa ada nih?
1: Udah Mansur.
0: Udah. Apa lagu lain nih? Waktunya terbatas kita nih.
1: Aib jalah. Dari
0: Sarki. Dari King Nasar ya. Oke. Ah, hilang suaranya nih.
1: Nah. Oke lah. Ayo salam sehat lalu lah.
0: Oh, siap. Makasih.
1: Ini buat tergabung lah buat rekan-rekan kelompok semuanya, salam sehat ya. Oke, Mbak Yu, makasih. Iya.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat sore. Itu dia tadi Mbak Abang ya, penelpon terakhir kita dari Bang Imran Ahmad. Pas waktunya Mbak Abang, sampailah jam 5 nanti 3 buah lagu udah di request. Makasih buat Mbak Abang semuanya udah bergabung. Yang belum sempat terangkat oleh saya, mohon maaf, mohon ampun Mbak Abang ya. Kita masih bisa ketemu di waktu-waktu dan kesempatan lainnya dengan program-program lainnya juga Mbak Abang ya. Dan sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya pamit dari ruang dengarnya Mbok Abang ya, Mbok Abang semuanya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata. Setelah ini masih ada Bang Ibing yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Sampai jumpa dan salam budaya.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Di sud jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: 入る入る。
1: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional,

mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru rusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: Pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631 itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris Kota Sambas itu dia membangun sebuah tempat ya, namakan Kota Bangun. Lalu situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama itu tempatnya di Desa Ratu Sukuna namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan Kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, Petinggi Seguriding, dan Petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anum Kusuma Yuda, tetapi Ratu Kusuma Yuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anum Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Pinang namanya sebelah itu ya. Sendiri sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan keluar Ratu Anum Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anum Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untukkan begitu. Karena istana ini Pak, sini kan ada 9 sultan, yang di depan itu Pak ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai, ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang, nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan-rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

0: apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasi.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendok gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, boh, ame lupa.

Mbok Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di pro dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sikit pun boleh. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dandut jangan absen ya, Bu Abang.
2: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu ndak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mani nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

0: Sebiar 4,3 Mega Program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat malam Bu Abang. Jumpa kita di Ragam Yurama Nusantara. Kita akan lanjutkan untuk lagu-lagu daerah Nusantara. Dan ada informasi yang mana kali ini diawali satu dari Kota Pontianak. Bu Abang, desainer muda asal Kota Pontianak, maksud saya desainer muda asal Kalbar, Tiana Opifaya, dia kembali menghadirkan inovasi terbarunya dunia fashion itu melalui koleksi kain dan busana bernuansa budaya lokal. Dan dia memperkenalkan koleksi terbarunya, Bu Abang, dengan motif corak insang yang dipadukan dengan teknik sulam terinspirasi dari tenun tapis Lampung. Kemudian dia menjelaskan, dia pun saat ini itu aktif sebagai founder sekaligus desainer brand Begaya Bita dalam pameran Saprahan Khatulistiwa 2026, dan dia menampilkan berbagai jenis kain khas Kalimantan Barat, mulai dari tenun sintang, tenun ikat daya sintang, hingga kain bermotif cua insang dan tenun sambas. Nah, menurutnya Bu Abang, proses pengerjaan motif ini itu relatif cepat. Dalam sehari, satu motif itu sudah dapat diselesaikan, dan dari sisi penjualan, dia mengaku produk fashion yang dikembangkan itu terus mengalami peningkatan permintaan, dan dia menilai hal ini dipengaruhi konsistensi menghadirkan koleksi terbaru setiap tahun ataupun dalam beberapa bulan sekali. Dan dalam koleksinya Bu Abang, produk outer itu jadi salah satu item yang paling diminati konsumen. Selain itu juga busana formal itu banyak dicari kalangan ibu-ibu, sementara anak muda itu cenderung membeli model pakaian casual dan modern. Dan dia pun menceritakan awal mula dia terjun ke dunia fashion itu, ya, ketertarikannya berawal dari dunia modeling, tetapi karena saat itu dia belum mendapatkan dukungan untuk jadi model, dia pun akhirnya mencari peluang lain di industri mode dengan menjadi desainer. Dan dia pun mulai menempuh pendidikan di bidang terkait itu dari sejak 2017, dan mulai serius dia meniti karirnya sebagai desainer pada 2019. Dan harapannya ke depan itu banyak, semakin banyak inovasi baru dalam dunia fashion, khususnya dengan mengangkat potensi budaya dan lingkungan di sekitar sebagai sumber inspirasi karya.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Fantastis kan?
1: Iya Bu, buktinya saya nih Bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu, semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
2: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
4: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
5: Nyanyi ke ni dia ni.
3: Rambatira cahayu. Edisut jalan-jalan kepala. Maksud lo?
4: Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
5: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
4: Iya abang dia, gotong royong tuh penting bang. Kerja kita jadi ringan, kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga, hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah bang.
5: Aau gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Iya Bu Abang, hujan turun gitu. Lobat saat ini untuk Kota Pontianak ya Bu Abang, dan kita lanjutkan terus kebersamaan kita untuk kembali berbagi informasi. Dan Bu Abang, informasi kali ini ya masih dari laman kita atau di rri.co.id yang Bu Abang juga bisa langsung mengakses laman kita. Dan memang terkait dengan hujan, kalau untuk hari ini itu memang dikabarkan sebelumnya itu merata, seperti informasi dari BMKG mengingatkan bahwa masyarakat kita di Kalimantan Barat untuk waspada ya dengan hujan yang hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat ya. Nah kemudian selain itu juga bahwa saat ini sejumlah wilayah Kalimantan Barat sudah mengalami hujan dengan intensitas yang bervariasi. Selain itu juga BMKG mencatat adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa daerah lainnya, dan diperkirakan hujannya akan semakin luas ya di hari ini, dan potensi terjadi itu hampir di seluruh wilayah Kalimantan Barat, terutama pada waktu-waktu tertentu. Dan masyarakat itu diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang bisa disertai hujan. Sementara itu potensi karhutla BMKG memastikan masih relatif aman untuk sepekan ke depan, dan BMKG menghimbau juga untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca mulai dari situs resmi ataupun media sosial BMKG Kalbar untuk mengantisipasi dampak cuaca buruk sejak dini. Dan informasi itu Bu Abang untuk terbaru bisa diakses langsung Bu Abang ke website kalbar.bmkg.co.id ataupun bisa ke medsos resminya BMKG Kalimantan Barat. Bu Abang, kita lanjut untuk lagu berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahu Kembo Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal gak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbo Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam, kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapak nak pergi nyari ikan buat mak ya?
1: Iya ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak ya.
0: Iya mak. Ayah berangkat lo ya.
1: Hati-hati ya.

0: Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat, mencabut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi nih.
2: Nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
1: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: Di tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang, mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama obat-obatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.
0: Kunyit menyarankan kepada warga untuk mencoba tanaman itu terlebih dahulu. Ia yakin tanaman itu membawa manfaat.

0: Lalu, apa nama tanamannya ni?
1: Kita cuba jak, Luk. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Eh, nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoi.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit, Jak.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba, muncul ide. Kunyit menyarankan.
2: Baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju!
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai Desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

Itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

0: Malinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abang. Salam sejahtera. Jumpa kita untuk bincang berpantun malam hari ini. Silakanlah, Abang. Kita kembali bersama saling menyapa untuk pantun nasihat malam hari ini di 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-009-43. Silakan, Abang. Langsung kita buka untuk atensi Mbak Abang yang pengen bersama Perompat malam hari ini. Dan siaran kita juga live di TikTok Perompat. Selamat malam juga yang mungkin saat ini lagi buka siaran kita di live TikTok ya. Dan kita tunggu atensinya. Ada siapa di line telepon 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Kita terima pemantun pertama. Ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
2: Putri Ayu olah-olah kubu.
1: Dengan Putri Ayu di olah-olah kubu. Oke, Putri Ayu. Sila pantunnya malam hari ini, pantun nasihat kita.
2: Buah lakom sedap dimakan. Burung kambing berantung dimakan biawak.
1: Lalu?
2: Assalamualaikum, anjang ucapkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pada Bang Ibing yang paling ganteng, tak ada duanya. Enak gembal ya.
1: Enak sungguh buah keranji. Enak sungguh buah keranji. Buah dibeli di Kota Galing. Saya minta ampun, minta maaf. Janganlah nak memuji. Kalau dipuji saya rasa nak guling-guling. Okey. Lanjut manjang.
2: Burung kambing terbang melayang. Terbang melayang masuk di awan.
1: Cantik.
2: Wahai Bang Ibing yang manjang sayang. Senyumnya manis yang sangat menawan.
1: Aduh, hai. Siannya saya. Lanjut.
2: Pakai selimut nih sebenarnya hujan.
1: Hujan ke sana. Oke. Mana pantun nasihatnya nih? Ini bawa pantun puji-puji ya.
2: Ante lo, nak ngarang-ngarang lo.
1: Oke.
2: Ngarang lo, gimana ya?
1: Gimana?
2: Kalau abang pergi melaut.
1: Ngapecan.
2: Tengoklah dulu cuacanya. Hati-hati menjaga mulut. Pegal mulut badan binasa.
1: Betul dia. Betul. Tak salah tu.
2: Nanti lagi ya.
1: Oke.
2: Ayo, makasih.
1: Sama-sama, makasih balik untuk Putri Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih juga yang di TikTok nih yang udah tap-tap layar. Ada Bang, ada Koko Ferry Zang. Makasih juga Koko Ferry. Ada siapa kita di itu ya? Semuanya lah yang bersama kita di live TikTok Perompat. Ada Manjang City bagusan. Lanjut kita ke siapa? 0561571571. Atau di telepon WhatsApp 0811570943. Yang di TikTok bisa tengok di situ ya. Di anak kita sini, di bawah tuh untuk nomor teleponnya. Jadi bisa telepon langsung. Mau telepon WhatsApp oke, okay. Telepon biasa pun boleh. Lanjut ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun, siapa di mana?
3: Jalan 28 Oktober.
1: Banyak orang di sana tuh.
3: Banyak ke?
1: Yang ini kira siapa?
3: Seorang.
1: Yang ini siapa?
3: Ani Maharani.
1: Oh, Kak Ani Maharani. Apa kabar Kak Ani?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat ya.
1: Kak Ran.
3: Masih ada bang, masih bugar.
1: Sana hujan gak Kak Ran?
3: Kalau tadi maghrib sih ada hujan bang, gerimis kecil-kecil. Cuman alhamdulillah sekarang, wah udah cerah banget
1: udah
3: bang.
1: Udah cerah ya, oke lah.
3: Bahkan udaranya gerah gitu kan.
1: Sini sejuk, hujan lebat.
3: Iya ke.
1: Ayolah pantun kita, pantun nasihat
3: pantunnya apa? Pantun nasihat ke bang? Kami tak tahu bang, pantun nasihat tuh bang.
1: Nah betul. Dialah pantun apa-apa pun lah, beri ya.
3: Buah delima merah warnanya, tumbuh rindang di tengah halaman.
1: Iya.
3: Hati bahagia tiada terkira.
1: Apa tuh?
3: Karena berjumpa kawan-kawan semuanya.
1: Oh, karena berjumpa kawan-kawan.
3: Nah, walaupun lewat udara kan.
1: Betul. Senang rasa hati.
3: Karena bisa kan, ada kak, gitu kan. Oke lah bang.
1: Itu ya tuh.
3: Semuanya lah untuk A sampai Z, untuk Z sampai A, begitu ya kan?
1: Iyalah kalau gitu.
3: Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ran. Aha, Bang Ibing kata dia. Siapa tuh Ica? Kak Ica ya. Coba masuk berpantun Kak Ica ya. Belajar berpantun Kak Ica ya. Lanjut di siapa 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
4: Putra Antos di Sungai Kupah.
1: Putra Antos di Sungai Kupah. Sila Putra Antos.
4: Anak-anak sekolah ramai yang jajan.
1: Memang.
4: Dia pergi berjalan kaki.
1: Lalu?
4: Saya bersyukur diturun hujan. Itu tandanya Allah memberi saya rezeki.
1: Betul tu. Ya. Macam ni ada yang bertanya ni ya, Kak Susanti, bang di RRI hujan tak? Di RRI tak ada hujan. Di luar hujan.
4: Tak ada.

0: Ada Puteri Ayu.
1: Ada Puteri Ayu. Ha. Dia beradik Puteri Mandik dia.
0: Dia dalam mukun menyimpan kebeng. Hati-hati dia cebok kumbang.
1: Terus?
0: Tadi saya dengar Manjang Siti muji Bang Ibing. Ha, kalau saya tengok-tengok dah sini, hidungnya semakin kembang.
1: Aduh. Yeah.
0: Saya tengok kau dikit saja, kau dipuji orang kembang hidung saya.
1: Kau tak dipuji ya kembang, macam mana kau dipuji tak?
0: Ha, macam mana kau dipuji?
1: Sian dia saya.
0: Dah lelak lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra Antos atau Bang Jack kita. Lanjut dari siapa berikutnya? 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-0943. Saya setiap hari mendengarkan LRI, tapi kalau suruh berpantun tak bisa bang, kata dia. Cobalah sesekali berpantun, Kak Tanti. Okay, lanjut. Mana dia tadi nih? Ini kok hilang-hilang Pak yang telepon nih ha? Pada hilang-hilang seorang dia. Oke, halo bijak berpantun, siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
2: Febriantini bagi Bin.
1: Kak Febriantini, apa kabar Kak Febriantini?
2: Alhamdulillah sehat. Okay. Bang Ibin gimana kabarnya Bang Ibin?
1: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pantun nasihat ya Bang Ibin ya.
1: Pantun nasihat malam ini.
2: Kami coba lo pandan ini bang-bang ya.
1: Coba gimana tuh?
2: Rangkaian bunga jangan dilengku. Bunga ditangkap di lubang dalam derum. Untaian kata di dalam pantun. Kata terucap sopan dan santun.
1: Asik. Lanjut.
2: Lewat pendamar terdampar jalan ke kampung. Kali bengawan bisa dilihat, kapal merapat kurang teratur kayak pasar pagi. Buat penyiar, pendengar dan pemantun, kami doakan semoga sehat walafiat, panjang umur, lancar rizki.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Sambung lagi ya Bang Ibe.
1: Sambung boleh. Yuk.
2: Burung pelatu makan ulat pisang serasa daun. Bandung ke Tasik mau berlibur udah pengen. Sebelum ngantuk jangan lewatkan acara pantun. Pantunnya asik untuk menghibur suasana dingin.
1: Memang sejuk malam ini.
2: Iya Bang Ibeng hujan. Sambung lagi Bang.
1: Sambung lagi boleh. Apa tuh?
2: Jangan bermain api nanti kepercik di muka. Nanti terpanggang, nanti menyesal jadinya. Orang yang yakin berhati mulia. Menjadi dermawan mencari amal ibadah.
1: Amin.
2: Buah dondong serasa pepaya muda. Karena berjalan terlelap pingsan jadinya.
1: Siani.
2: Banyak menolong kepada sesama umatnya. Tanpa imbalan berharap balasan dan semuanya.
1: Betul, harus ikhlas kan.
2: Iya Bang Ibing ya. Ada dulu ya Bang Ibing.
1: Oke.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ada siapa berikutnya. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Ebe?
1: Kabarnya baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sebutkan lo kita.
3: Sama agak tadi itu Bang Ebing.
1: Ini putri apa dulu nih?
3: Baca pagi hujan lebat tapi di luar. Di rumah enggak.
1: Ini putri apa dulu nih?
3: Ini Putri Bunga Melati alias Julaiha.
1: Oh Kak Julaiha. Oke lanjut pantunnya.
3: apa guna

0: berkain batik.
1: Biar cantik.
0: Kalau tidak pakai kebaya.
1: Betul.
0: Apa guna berwajah cantik? Kalau tidak punya budi bahasa.
1: Nah, itu yang paling nomor satu tuh, budi dan bahasa.
0: Betul. Nah, itu aja dulu Bang Iping ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha. Salam juga nih untuk abang kita yang di TikTok nih. Saya mana tadi nih? Di Sadaniang. Siapa nih dengan abang siapa tadi di Sadaniang tuh dia? Bang Risman. Salam dari Sadaniang Bang Ibeng. Salam moga Bang untuk Bang Risman di Sadaniang. Lanjut kita. Ada siapa berikutnya? 0561571571 dan WhatsApp 0811570094. Tadi ada Kak Julaiha atau Putri Melati. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Bang Jakaswara.
2: Pergi ke Sungai Raya membeli sendal.
1: Belanja dia.
2: Sendal dibeli untuk berjalan. Terima kasih Jakaswara ucapkan kepada Kakak Maharani karena sudah Jakaswara pandang. Nah, udah jumpa dah Bang kemarin.
1: Iya ke.
2: Ya terima kasih Kak Maharani ya. Yang berada di 28 Oktober. Semoga dibalas nih Kak Maharani.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jakaswara ya. Oke. Lanjut lagi kita habis Bang Jakaswara, silakan. Ada Bos Sukari. Waalaikumsalam Bos Sukari. Abang gimana kabarnya? Baik, sehat ini dari Citando daerah Maling Pink. Oke, makasih untuk Bos Sukari. Lanjut kita ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Halo.
1: Halo.
3: Kabar Bang Ibeng?
1: Kabar baik, siapa di mana?
3: Dan kanal ke.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Pak Usu Busri.
1: Yo, Pak Usu Busri, Saang.
3: Ya, susah nak gabung Bang Ibeng.
1: Ya, petang susah.
3: Dah lama nanti gabungkan ke RRI Pro 4 ce.
1: Ada
3: kabar Bang Ibeng?
1: Kabarnya baik, sehat walafiat.
3: Syukur Alhamdulillah. Bagaimana cuacanya di Pontianak hari ini?
1: Sejuk nih.
3: Apanya?
1: Sejuk, hujan.
3: Oh, sejuk ya. Tadi sudah hujan juga di tempat saya nih. Hujan juga.
1: Jadi gimana?
3: Hujan.
1: Iya kah? Ayo, pantunnya pantun nasihat nih.
3: Wah, tahu ke pantun nasihat nih? Coba-coba lah. Dari negeri Cina pergi Jakarta. Dari Jakarta pergi ke Mekah.
1: Terus jalan-jalan kawan.
3: Apa guna banyaknya harta?
1: Apa gunanya?
3: Kalau tidak mau sedekah.
1: Itu dia. Harus banyak-banyak sedekah. Betul nak bosu.
3: Ramailah orang pergi ke Mekah. Pergi mau ke Mekah menunaikan ibadah haji.
1: Amin.
3: Kalau kita banyak sedekah. Orang pun banyak yang menghormati.
1: Amin, mudah-mudahan.
3: Ya, dulu lah Bang Ibeng.
1: Iya ya.
3: Susah juga cari pantun nasihat. Buat Bang Ibeng, semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Mudah-mudahannya kita bisa jumpa nanti.
1: Amin.
3: Panjangkan umur.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Dah dulu Bang Ibeng ya.
1: Yuk.
3: Selamat malam.
1: Malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Usubustri di Sambas ya. Oke, lanjut berikutnya ada siapa? 0561571571 dan WhatsApp 0811570094. Kita lanjut lagi, sila Mbak Abang yang nak berpantun nasihat malam hari ini. Halo, bijak berpantun.
4: Siapa dengan santun Bang?
1: Pantun dengan santun.
4: Bang
1: Wardi Rengas Kapuas. Bang Wardi Rengas Kapuas. Apa kabar itu nih Bang Wardi?
4: Sehat ya Bang.
1: Sehat
4: ya.
1: Oh sehat ya. Jadi?
4: Jadi pantun kesehat nih ya. Ada satu nih Bang. Pantunnya gini ya. membeli melewah di tembang kacang.
1: Mm-mm.
4: Habis itu membeli daun salam.
1: Ah, terus?
4: Harta dan jiwa boleh melayang.
1: Mm.
4: Asalkan jangan iman dan Islam.
1: Betul lah itu.
4: Betul lah tu ya. Nah, sementara satu ya ini.
1: Satu ya, oke.
4: Ada waktu saya nyambung lagi.
1: Mm-mm, boleh.
4: Makasih, Pak.
1: Yuk, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Lanjut berikutnya, siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
5: Berpantun dengan santun.
1: Mm-mm.
5: Cek Ceri ceria sepanjang hari.
1: Oke, Cek Ceri ceria sepanjang hari.
5: Apa nama buah, apa nama ikan? Anak ikan, ikan gulama.
1: Mm-mm.
5: Di masa semur si ikan belut. Lalu? Kenalkan saya punya nama Cek Nur dari Bakau Besar Laut.
1: Cek Nur, Bakau Besar Laut. Iyalah.
5: Lanjut.
1: Lanjut.
5: Tumbuhlah kum di tepi tebing.
1: Mm-mm.
5: Dimakan kelawar di pagi hari. Assalamualaikum wahai Bang Ibing.
1: Mm-mm.
5: Orangnya paling lawar dan baik pula hati.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lanjut.
1: Nah, ada lagi ni ha. Inilah saya rasa nak rasa nak telepok rasa ni.
5: Buat apa intan permata?
1: Mm-mm.
5: Kalau emas selemari bersih, selemari besi.
1: Mm-mm.
5: Buat apa berlimpah harta? Kalau dari hasil korupsi.
1: Ah, itu dia memang lawan korupsi ni. Hmm. Marah kan dia, Mak Noh?
5: Marah kan dia. Buat rakyat miskin.
1: Itulah. Kita yang menderita.
5: Ya, menderita itu. Lanjutlah. Lanjut. Yang lain ini tentang lain lah. Ini tentang apa nama diri sendiri lah. Ya, nak? Apa? Pohon duku sudah bertunas. Ku tanam sejajar dengan keladi. Semua hutangku sudah lunas. Yang belum terbayar hutang Budi.
1: Oh, ada hutangan Bang Budi ya?
5: Ada hutangan Bang Budi ni nampak. Ayolah, apa gini apa nak dianokkan ni? Nak dipantunkan ni? Kalau udah masuk ni, benar tak? Hilang pantunnya nak kita pantunkan ya? Ayolah, Cek Nong mundur lah dulu.
1: Okay.
5: Bang Ibeng.
1: Boleh.
5: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cek Ceri, Cek Nong ceria sepanjang hari. Lanjut kita. 0561571517 dan WhatsApp 0811570093. Abis mana? Siapa lanjut lagi? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana? Halo? Tutut. Nah, nampaknya sinyal kurang bagus ni. Mungkin bisa dicoba lagi. Siapa tadi tu? Dicoba lagi. Halo, bijak berpantun. Atau putus? Siapa kata tadi itu? Tiba-tiba menghilang ya. Okey. Kita lanjutkan lagi Mbak Bang. 0561571571. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
6: Berpantun dengan santun. Masih dengan Putra Antos.
1: Putra Antos lagi. Ayo, gas.
6: Dari Kampung Arang Lancung ke Beting.
1: Pecan.
6: Tiba-tiba rantai motor pula putus.
1: Alah, sian ni.
6: Sian lah saya. Saya dengar sudah dua orang muji Bang Ibing. Nampak saya tanggal ke 200. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, kalau satu orang 100, halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
7: Berpantun dengan santun. Ran Agi, Bang.
1: Kak Ran Agi. Ayo Kak Ran, sila lanjut pantun berikutnya apa?
7: Nimbang kepah bawa ke kota.
1: Mm-mm.
7: Udah laku beli kemeja.
1: Terus?
7: Orang Sungai Kupah masihlah ada. Masih muda lembut pula suara.
1: Ya memang. Ini guling-guling dia ni, dengar ni.
7: Oh iyalah, buat Bang Jaka Suara tadi ya, memang udah ketemu tapi tak mau nyapa gitu. Makasih banyak lah.
1: Tak mau nyapa dia.
7: Tak apa Bang, karena muka kita nih buruk, nanti takut demam.
1: Oh gitu ya. Dia ya. Gitu upah tabiat.
7: Oke Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Ani, Kak Aran, Kak Ani Marani. Oke gitu upah tabiat. Wah gitu tuh, pandai pula tak mau nak negor apa. Baik-baik. Cie makno kata no, kata Bang Dino. Bang Panji, beli batu jual sikon malam Sabtu ni ada pantun Bang Panji Combat ya. Okey, terima kasih untuk Bang Panji Combat. Lanjut, ada siapa lagi berikutnya? 0561571571 dan WhatsApp 0815700943. Halo. Siapa di mana? Halo.
8: Santun.
1: Pantun dengan santun.
8: Masih Sungai Kupang.
1: Jangan tak dibalas.
8: Ya. Buah aku ini sebuah manggul. Setelah masak dia makan pula burung.
1: Lalu?
8: Tadi saya dengar Ani Maharani mujik saya. Rasa nak ngambur saya sampai ke atas bumbung. Hidung ni bukan kayak kembang dah Bang Ipik.
1: Cuma itulah, cuma tak mahu negor kata dia. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Banjek. Emang bahasa Melayu ya katanya. Siapa nih? M. Gibran Rafizki. Iya Bang. Memang di sini bahasanya bahasa Melayu. Kita khususnya di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Banyak bahasa Melayunya macam-macam di sini ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo.
9: Halo.
1: Iya saya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Siapa di mana?
9: Dari Sungai Pinyu, Manis Manila.
1: Kak Manis Manila di Sungai Pinyu. Oke.
9: Maaf ya kakak.
1: Iya, boleh.
9: Pantun nasihat ya Bang.
1: Pantun nasihat kita nih. Apa pantunnya?
9: Sila. Kampung lah. Di sungai raya membeli cukur. Bersila di atas sudah. Bukan saya tak pandai bersyukur. Karena saya manusia biasa. Rumah Pak banyak pohon rumah Pak Dola. Membeli benang kampung sebelah.
1: Terus
9: saya sudah mohon kepada Allah. Tenangkanlah hati yang sedang gelisah.
1: Amin ya rabbal alamin. Gelisah ngapa tuh?
9: Tanggal 5 membeli selasi. Minum jamu duduk di bangku.
1: Terus
9: saya ucapkan terima kasih kepada sahabatku yang selalu menghibur diriku.
1: Siapa?
9: Kawan lah pokoknya.
1: Yang tadi itu?
9: Bukan.
1: Oh bukan.
9: Bulan di muka pintu. Buah pepaya warnanya putih.
1: Terus?
9: Mendengar abang berkata begitu, hati ceria menjadi sedih.
1: Ngapa pula abang? Abang yang mana tuh? Memanglah abang.
9: Di mengojek di atas bukit. Rumah Pak Hamid membeli belasan.
1: Terus?
9: Orang bilang Bang Jack itu kayak Datuk Maringgi. Melihat seperti Amit Abacan.
1: Kau lah. Ini terjun ke parit ini.
9: Dua kebeng di kamar. Buat Bang Ibing yang banyak penggemar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Manis Manila ya. Bang Jack laris manis Bang Jack malam ini. Nak puji ya. Tadi kena puji siapa Kak Ran? Ini kena puji Kak Manis Manila. Pak Isam di Pahuman. Ada satu pantun ditutup pergi main judi buat titi si batang porang. Semasa hidup harus berbudi, kita mati dikenang orang. Salam buat semua pemantun. Siap, makasih untuk Pak Isam di Landa. Lanjut ada Bang Panji Kombet. Jumpa si adik berjual jamu. Ada lepat lau yang karuk abu. Ke hulu ke hilik tak ada ketemu. Malam Sabtu ni galau tak tentu rudu. Sian ni. Pandai gak galau orang tu ini ya. Anak muda Baghdad bakau darat. Kuala hujan lebat bang, tarik selimut je lah, kata Mama Ririn. Pak Muhammad Isa masuk nelpon. Pak Muhammad Isa, okey, lanjut kita. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
10: Bang
1: Wadi, Bang Ngas Kapuas. Bang Wadi, Ngas Kapuas. Lanjut lagi.
10: Bukan emas, bukan suasa. Perak tembaga jadi hiasan.
1: Lalu?
10: Habis emas hilang pusaka. Ada lembaga jangan gadaikan.
1: Jangan. Tak kan? Boleh.
10: Tak boleh. Pandai bengi-bengkak. Sebab juga buat kali marah ni tadi bang ya. Panji. Buat semuanya lah tanpa terkecuali.
1: Okey.
10: Makasih bang.
1: Sama-sama.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi ya di Rengas Kapuas. Okey, terima kasih juga nih yang di TikTok. Jangan lupa tap layarnya. Yang di, ataupun komen, kasih pantun, mau komen pantun boleh, ataupun mau nelpon langsung di sini nih. Ada nomor telepon kita nih. Telepon WhatsApp bisa, telepon biasa pun bisa. Tinggal telepon kalau nak pantun. Kalau malu nak pantun, kirimkan ya pesan WhatsApp. Nah, kita bacakan insyaallah pantunnya. Pak Muhammad Isa, kalau bisa langsung nelpon Pak Muhammad Isa ya. Das, jangan voice note, jangan pesan suara ya. Nah. Oke, lanjut lagi kita. Siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
11: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun. Jaga suara nih, Bang. Bang jaga suara. Oke, lanjut.
11: Ini untuk Rani Maharani.
1: Kak Ani Maharani, apa tuh? Heeh.
11: Buah manggis bertampuk 8.
1: Mm-mm.
11: Dibuat pula untuk orang bertaruhan.
1: Lalu?
11: Bukan jaka suara tak mau menyapa. Tapi jaka suara sungkan dengan kemanisan dan kecantikan Kak Maharani. Malu jadi saya nak napa.
1: Iya ke?
11: Sikit ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jaka Suara. Lanjut, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
12: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
12: Masuk lagi bang, lewat jalur belakang.
1: Oh, lewat belakang, asik gitu ya.
12: Asik lah. Di depan tak ada dibukakan pintu.
1: Iya ke? Oh, lewat belakang. Lanjut.
12: Itulah dia. Buang pepaya di tepi pagar. Pergi ke kota membeli tas.
1: Lalu?
12: Uang PKH sudah banyak keluar. Tapi yang disabilitas selalu terlintas.
1: Alamak, sian.
12: Sian nih kami.
1: Bisa ya. Bisa gitu ya.
12: Iyalah bang. Kami, kalau orang udah jadi tinggi kayak itulah dia. Kalau yang kaya-kaya cuma bertingkat dua tu dapat semua. Kalau kayak gitu mana lah sian nih kami.
1: Sian nih.
12: Okeylah untuk Bang Jaka Suara untuk semuanya ya. Kawan-kawan Adu Arti tadi ya. Yang tak bisa disapa satu persatu. Salam persahabatan selalu. Salam kompak selalu ya.
1: Okay.
12: Karena masuk untuk menyapa ada Prodangdut sama di mana-mana lah pokoknya. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Okey, lanjut kita. Assalamualaikum. Ayo berpantun dengan santun. Selamat malam Bang Ebing malam. Pergi ke Jambi naik sampan. Sampan oleng muatannya berat. Kalau hidup banyak cobaan, ingat sabar kunci selamat. Betul. Ambil rotan di hutan rimba, rotan kuat buat pengikat. Ilmu itu cahaya dunia, jangan malas buat mendapat. Makasih untuk Bang Jack. Makasih juga untuk yang udah tap layar, serta yang udah membagikan sharing share live kita. Ada Kaica, ada Mbok Iin, ada siapa lagi tadi itu ya. Halo, bijak berpantun.
13: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Nah, kau kaulah.
8: Hmm. Anak sakak tak
1: sama. Ah, gitu emang. Ah, apa pantun kita?
8: Tak apa. Eh, kenapa tak kata begitu memang apa?
1: Banyak kena puji gitu emang.
8: Oh, pantas. Pantaslah tadi-tadi tak ada kaya.
1: Itulah. Dah macam
8: tak banglah rendah si burung ke didi. Dia terbang sampai ke hulu.
1: Halo?
8: Wahai manis Manila, janganlah engkau bersedih. Saya harapkan lupakanlah yang masa lalu.
1: Allah mah. Kau lah enak sungguh si ikan senangin.
8: Ah betul.
1: Ah, udah apa tadi itu ya? Enak sungguh. Enak sungguh ikan senangin. Lebih enak si ikan betutu.
8: Betul.
1: Pantun Bang Jack malam hari ini sejuk bagaikan angin. Tapi anginnya angin minyak 1001.
8: Entah, storing tak radio ni.
1: Jauh-jauh sikit. Waalaikumsalam untuk Bang Hadi. Lanjut.
8: Satu lagi.
1: Satu lagi boleh.
8: Jangan dibelah si buah semangka.
1: Kenapa pula?
8: Di depan istana menanam bunga. Ada saya dengar manis manilah muji-muji saya. Saya nak bertanya ada nak nombor dananya.
1: Main-main
8: ngerang begitu ada.
1: Dah. Nak pakai-pakai transfer dah sekarang sedap
8: Dah.
1: Baik-baik.
8: Macam Rapi Ahmad tu sampai 40 juta transfer kan.
1: Bang Jack tu akan makan. Iyalah.
8: Assalamualaikum.
1: Itu ya tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack ya. Ai anak elang terbang tinggi hinggap sebentar di pohon jati hormat orang tua dan guru, itu bekal sampai mati. Terima kasih Bang Rim. Terima kasih kembali untuk Pak Odo di Jambi. Oke. Selamat malam Jambi. Lanjut tadi siapa masih ada waktu kita nih? Halo, bijak berpantun siapa di mana? Halo.
13: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
13: Pak Muhammad Isa.
1: Pak Muhammad Isa. Okey.
13: Tak ada pantun.
1: Kenapa buat tak ada pantun?
13: Saya mau apa yang dia pantun.
1: Oh, iya ke?
13: Warna ceknya merah. Ikan jalan, ikan sendiri. Kalau tak disebabkan kedua orang tua. Kau lihat bulan dan matahari.
1: Betul. Tak ada kan kita nampak bulan dan matahari kalau bukan kerana orang tua. Ada gi? Ya, sama-sama.
13: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Isa di Mana tu? Mega Timur ya. Okey. Lanjut kita masih ada waktu ni. 5 minit lagi ni. Kita di Bijak Berpantun malam hari ini. 0561575717 dan WhatsApp 0811570043. Sehat selalu Bang Ibeng, sehat selalu juga untuk Bang Hadi Nasrun ya. Okey, lanjut ada siapa berikutnya? Saya buka-buka di line telepon dulu ya. Halo Bijak Berpantun.
14: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Siapa di mana?
14: Ponakan ponampelan. Tangannya dengan tagar. Assalamualaikum selamat malam pada Bang Ibing yang paling lawas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Memancing ikan dapat gulama. Gulama dibakar nyaman langsung.
1: Lalu?
14: Kenalkan siapa nama? Awi Kobar si Kutra Lugu.
1: Bang Awi Kobar. Gas Bang Awi.
14: Iya lah. Buahku ini buah keranggi. Jolak purut dibungkus koran.
1: Terus?
14: Malam ini saya nak Mak Mudi.
1: Apa pula?
14: Saya takut Bang Ibeng guling beneran.
1: Okey lanjut.
14: Pohon batik dekat parigi. Buahnya bergulir menimpa papan.
1: Terus?
15: kok Bang Jack tak boleh dipuji?
1: Apa pula?
15: Khawatir badannya terbang ke awal.
1: Itulah, melompat dia bagian depan tu.
15: Masa pantun nasihat Bang Jack.
1: Apa pantun nasihat?
15: Basah benang, sisa menyulam. Kalau membuat sedikit madu.
1: Terus?
15: Usah dikenang masa yang silam.
1: Jangan.
15: Jika membuat sakit hati.
1: Kita boleh buka lembaran baru.
15: Yang bagus-bagus boleh kenang lah ya.
1: Lanjut.
15: Ya. Yeah. Atap diukur gunakan meteran. Ujung yang ditahan selisih bergoyang.
1: Lalu?
15: Tetap bersyukur tingkatkan kesabaran. Sesungguhnya Tuhan pengasih dan penyayang.
1: Alhamdulillah.
15: Ini nasihat untuk musim hujan.
1: Betul nasihatnya tuh gimana tuh?
15: Jambu tukar sejambu batu. Banyak dikumil semut di dalam bungkus.
1: Lalu?
15: Amankan sendal, amankan sepatu.
1: Kenapa pula?
15: Jangan sampai hanyut di bawah arus.
1: Takut air besar, enggak?
15: Oh, sadar orangnya. Oh iya, inilah. Begini. Apa ini? Oh ini ya, jika berlatih sering biasa.
1: Terus?
15: Bola kikir kita rawat. Jika hati selalu gelisah, perbanyaklah zikir serta salawat.
1: Betul.
15: Zikir Bang Ibeng ya. Oke, sementara itu Bang Ibeng. Makasih Bang Ibeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Awi ya, di Kota Baru. Assalamualaikum Bang Ibeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara apa nih Bang Pantun ke? Iya, acara pantun. Ayolah berpantun Kak Ayu. Ini Kak Ayu mana nih? Salam buat perikut pantun kita yang ada di TikTok nih ya. Oke, yang nonton live streaming kita semuanya, kalau nak berpantun ayo sila berpantun di TikTok di Ngapa sih gini nih? Dah masuk langsung putuskan lagi. Lanjut. Halo, bijak berpantun.
16: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Nah, langsung kincang. Dengan
16: diberlah sebuah sukun.
1: Ngapa pula?
16: Setelah dibelah kulitnya biru. Wahai manis manila, masuklah lagi berpantun. Mendengar suaramu menjadi sejuk hatiku.
1: Ya Allah. Allahu Akbar. Inilah yang buat hari mula hujan ni lah dia.
16: Ya inilah ni baru hujan jalan terus ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Awi. Bang Awi kata saya, Bang Jack ya. Buat abang waktu kita jam apa ni? Udah jam 21 waktu Indonesia Barat ya, kita dah di penghujung acara kita di Bijak Berpantun. Makasih untuk semuanya. Nanti kita live lagi ya di jam 23 ya. Insyaallah kita live lagi di TikTok ya, untuk yang di TikTok. Makasih semuanya udah tetap layar. Juga yang di FM 94,3 MHz ataupun di audio streaming rri.co.id. Oke, makasih like-like-nya juga Mbak Abang ya di TikTok Pro 4. Insyaallah nanti di Rindu Kampung jam 23 kita live lagi. Kita lanjut ke acara berikutnya. Makasih Mbak Abang yang sungguh buah kuih ini dimakan campur membelam. Habis sudah bijak berpantun malam hari ini, insyaallah kita sambung di besok malam ya. Oke, makasih untuk yang di WhatsApp juga ya. Dimanapun Mbak Abang memantau siaran kita di malam hari ini. Kita lanjut ke acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
18: Pro 4 Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya. Kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa jak buang sampah sembarangan.

0: Ah, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
1: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
0: Buanglah sampah pada tempatnya
1: sekarang juga.
2: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Ditenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: Bu Abang, kita balik lagi berbagi kisah. Kita akan berbagi cerita tentang kampung halaman. Bu Abang mungkin punya kisah ataupun punya cerita yang mungkin pengen disampaikan ke kita tentang kampung halamannya, apa yang dirindukan ya, mungkin masa-masa kecilnya, masa remajanya, ataupun cerita di mana Bu Abang yang masih sampai dengan saat itu masih ingat ya. Nah, boleh di line telepon kita di 0561571571, kemudian di WhatsApp 0811570043. Dan juga ada lagu yang bisa Mbak Abang request ya, yang mana mungkin lagu tersebut mengingatkan Mbak Abang tentang kampung halamannya ya, bisa ngobat rindunya dengan kampung halamannya. Ya, kita coba terima dulu nih telepon. Ada siapa? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Ibi?
0: Alhamdulillah, kabar kita baik.
1: Alhamdulillah.
0: Lama tak dengar suara ini, kemana?
1: Saya kan waktu itu kan sebelum Ramadan kan udah ke Sambas. Sampai udah hampir habis bulan Sawal baru pulang ke sini.
0: Oh iya. Jadi betul. Kalau di sana kan memang kalau di Sambas lebaran tuh sebulan kan, sampai habis Syawal itu masih meriah kan, selama bulan Syawal.
1: Enggak juga. Cuma sampai 5 hari ya. Cuma ini kadang-kadang udah habis 5 hari itu kue kan ada potong-potong, kita jadi bagi-bagi ya. Kita walaupun dapatlah tangga bagi tangga gitu. Pokoknya kue itu harus dihabiskan, jangan sampai kedaluwarsa, jangan sampai
0: basi. Iya.
1: Nah, iya juga. Malam-malam panjang ke Pontianak, kalau karena kan di kampung itu kan Bang itu kan tahu kan, di kampung itu kan orang kan mau beladang, mau kumi itu kan. Hanya palingnya 5 hari lah, paling lama, seminggu lah paling lama. Karena mereka kan lah, ada yang menyebab, ada yang selutan, ada yang udah bikin ladang, ada yang menulis, ada yang bila kayu, segala macam. Jadi enggak sampai sebulan.
0: Kalau di Sambas ya, apa yang mungkin suasana di Idul Fitri yang Pak Abu rindukan nih?
1: Saya kalau Sambas tuh yang saya rindukan tuh kalau Idul Fitri itu, terutama yang akun pertama ya, apa lontong dengan ketupat yang dengan sumur daging itu.
0: Makanannya itu yang diingat ya?
1: Makanannya tuh. Kemudian itu aku ikutnya karena gini, kalau di Pontianak kan saya tidak banyak menemukan kue kering ya, banyak buah yang kue yang kering-kering itu banyak kan. Tapi kalau sama tuh semuanya kue basah, semuanya kue lapis. Jadi yang uniknya itu ini, setiap kue lapis walaupun sama kue basah rasanya pasti berbeda, nggak ada yang sama, berbeda semua rasanya. Itu yang satu lagi, hal lagi yang saya rindukan tapi sekarang tahun ini saya tidak ketemu lagi itu.
0: Apa tuh?
1: Yaitu manisan udang galak.
0: Manisan udang galak itu gimana? Manisan betul-betul udang atau cuma namanya udang manisan udang galak?
1: Betul-betul udang begini, benar-benar bukan bohong, betul-betul udang. Udang galak tuh dia bikin manisan. Pertama tuh gini, perkawan mau makan tuh, ini apa nih udang? Benar lah namis ya, cuma dirasa. Begitu kita rasakan, wah rasanya unik benar itu, rasanya gitu, gurih. Enak gitu, unik, enak benar, ada manisnya, ada lemaknya gitu. Memang rasa udang galak tapi tidak amis. Pokoknya paling unik lah tanggalannya harus itu. Dibikin manisan dengan jepit-jepitnya dan dibuang. Jadi bisa kita makan semua, dan kulit-kulit jepit itu renyah, semua kita makan itu. Tidak dibuang tuh, kulit-kulitnya. Saya nanya ini, hanya malung yang paling bikin tuh kaputih, itu kata kaputih begini, udang tuh kita dari laut tuh kan dari dibeli lah, kita buang kotoran palanya tuh sedikit, buang sedikit ya tuh, itu kita rendam dengan air kapur selama 1 jam. Nah itu dia bilang kita tiriskan daun-daun itu kan, nanti kita masukkan air gula sudah melalui, kita udang kita masuk ke dalam wadah tempat biskum kah pasu kah apa itu kita siramkanlah air gulanya ke udang itu. Dah, tutupi. Besok memang, kalian kalau gulanya itu ngering, air gua ngering berarti udah nyala tuh. Tambah lagi, masakan gua lagi, siram lagi, sampai warnanya berubah menjadi merah gitu.
0: Saya baru dengar nih ada yang namanya manisan udang.
1: Ada dua tuh. Pertama manisan Tenggala, kedua manisan gembung. Kalau gembung kuning tuh.
0: Ikan gembung. Tapi,
1: ikan gembung dibikin manisan juga tuh. Itu sangat langka. Pokoknya tahun ini enggak kita ketemu lagi. Saya nanya deh orangnya pun. Kenapa enggak bikin lagi? Nyari udang itu tadi, Bang. Udangnya agak susah cari.
0: Saya baru nemu nih. Baru dengar gitu maksudnya. Ketemu ada, belum?
1: Ada. Nantilah kalau memang mudah-mudahan panjang umur, kebetulan Bang Ibing ke Sambas satu tahun itu gak tahu kita ketemu kan. Pasti Bang Ibing kan heran melihat di dalam tempat dalam piring itu udang galak dengan tipe-tipenya masih utuh gitu.
0: Tapi rasanya kira, manis.
1: Rasanya manis. Manis. Wih. Ada rasa udang-udang itu. Pokoknya nah, manis sama lemak-lemaknya. Lain, pokoknya bukan seperti makan lauk-pauk tapi makan makanan ya. Tapi udang gitu. Menyebutnya kue manisan udang galak. Ya harganya pun mungkin murah, mahal lah kan. Mahal lah. Gitu ya. Saya nanya kenapa? Setelah dibilang udang aja udang galak sekarang harganya hampir 1 kilo itu hampir 200 ribu.
0: Tapi Pak Abu pernah masak kan?
1: Pernah saya.
0: Oke. Okay.
1: Apa? Kak Putih yang bikinnya. Padahal itu Kak Putih, padahal bikin Kak Putih. Nah, kadang-kadang orang pesan yang beliau, tolong bikinkan sekian kilo. Dia bilang, beliau gini, tolong belikan udangnya dengan peralatannya. Nanti bukan apa kalau saya yang beli takut kemarin. Ya, malu nggak beli, nanti kalau ada alakan dibantu, antarkan ke saya, biar saya yang buat. Ternyata begitu dia beli, ada yang 200 ribu kan, yang 150 ribu sekilo udang. Tapi orang namanya orang mau kan orang beli juga walaupun hanya bikin sekilo atau dua kilo gitu. Itu bikin kan. Itu yang makanan yang apa namanya yang sangat akun yang sangat serindukan itu.
0: Dan langka. Tapi kalau ya, manisan udang itu memang diketahui di umum di Sambas atau cuma ada tempat-tempat tertentu?
1: Nggak diketahui banyak orang tahu cuma membikinnya jarang karena yang membikin itu terutama terbentuk ya harga udangnya mahal. Juga nyari-nyari udangnya juga payah kan. Sungai Sambas sekarang nggak seperti dulu. Dulu kan mancing udang itu dapatnya. Sekarang kata mancing itu mendapatkan 5 ekor itu udah payah tuh.
0: Tapi ada baunya nggak itu? Maksudnya bau udang, bau amis itu ada nggak?
1: Nggak ada. Nggak ada sekali. Nggak ada. Karena udah kata saya nanya kenapa nggak mau amis lagi? Karena dia bilang udah direndam dengan air kapur.
0: Oke.
1: Okay. Dua tuh, manisan udang galak sama itu manisan ikan gembung.
0: Manisan ikan gembung.
1: Nah, tapi mau hati-hati juga bikinnya kalau ikan gembung tuh. Karena kalau kata si Putih itu, kalau kita tidak hati-hati masih ada amisnya gembung tuh. Harus hati-hati bikinnya. Itu kalau gembung lah. Nah itu yang saya idam-idamkan tuh, tapi sudah ketemu sekarang tuh. Manisan udang galak tuh sekarang tuh udah seperti langkahnya tuh udah seperti ngamping sekarang jangan ngamping langsung itu benar lagi sih. Jadi itulah satu lagi lah yang paling langka tuh ini ada zaman Iwan sih dulu itu kue namanya kue sama tuh kue basah tuh kue bukan kue lapis kue sekali tumpah gitu tapi kue basah itu namanya terpasir.
0: Oh terpasir.
1: Bahan-bahan banyak gula dengan telur gitu ya, tepungnya pun dikit. Nah itu lebih langka, tidak pernah ketemu lagi gitu. Apakah ada kandang yang masih bisa bikin atau tidak tahu gimana?
0: Mungkin masih.
1: Nah, mungkin masih ada. Begitulah sekelumnya cerita saya selama saya diam di Sambas dari sebelum Ramadan itu. Saya nyari-nyari mana itu tidak ketemu lagi. Nah ketemu lagi. Sayangnya ketemu ya kue-kue lapis biasa lah kan. Yang cuma bedanya kan kalau di Sambas itu kan kue lapis itu kan tinggi-tinggi. Karena cetakannya itu macam panci kan. Macam panci tinggi-tinggi. Nah kalau Pontianak kan enggak. Jadi mereka tahan karena mereka tuh. Cuma ini satu aja nih. Umumnya kue Sambas tuh. Dia tuh manisnya kuat. Jadi manis sekali, tapi tahan berminggu-minggu pun tidak apa-apa. Semuanya umumnya manis, kuat, menteganya kuat. Pokoknya kuat lah manisnya harus. Memang makannya itu pun juga jangan sampai berlebihan karena saking kuat gula. Tapi kelebihannya itu dia tuh tahan berhari-hari. Jadi seminggu dua minggu masih kuat. Jadi ini saya sebenarnya saya menunggu waktu masuk ini. Saya mau ceritakan ke perempuan karena perempuan ini yang berkompeten di bidang ini nih, yang memangku kepentingan perempuan nih. Saya harapkan si perempuan memburu Banisan Donggala, memburu kue tar pasir. Itu yang saya harapkan. Itu akun yang sangat luar biasa itu. Kalaupun ada yang bikin sekarang harganya mungkin mahal kalau tar pasir itu. Jadi sedikit saya mau cerita ke lain, tapi ini pas di bidang ini, yang berkompeten di bidang ini perempuan. Jadi mudah-mudahan perempuan bisa menelusuri. Mungkin bisa masuk ke keraton anaknya.
0: Itu yang bikin Manisan Donggala itu di daerah mana itu?
1: Yang bikin Manisan Donggala itu di ini, di daerah Sungai Durian.
0: Kecamatan?
1: Kecamatan Audas, Kecamatan Sekura.
0: Sekura?
1: Ada Kecamatan Sekura, ada Kecamatan Sekura. Jadi itu di tempat kami ada juga, di kami di Desa Lombang itu Kampung Lombang juga. Cuma yang di Kampung Lombang itu orangnya sudah meninggal. Karena Iwan kan. Nah, yang ada yang belum meninggal pun dia tidak pernah bikin kan dia nyari udang galanya udah payah. Ya susah ya harus beli. Nah tapi benar-benar mungkin lah ya mungkin saya yakin udang gala tuh mungkin masih bisa cari lah perempat satu. Kalau terpasir yang harus berulang cari ke mana itu. Jadi itu barangnya menurut saya langka. Jadi itu yang saya rindukan tapi tidak nemukan sekali. Kenapa? Lama sekali. Pokoknya gini lah, simpulannya nasibnya itu udah sama dengan Ngamping lah. Ngamping gak ada lagi, cuma ada lagunya ya. Saya punya lagunya itu.
0: Sama tiap tahun ada festivalnya kan?
1: Nah ada festivalnya, Ngamping ada festival. Tapi di keraton tuh. Di keraton.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi itulah skrumit yang saya dapat ceritakan. Mm-hmm. Nah mudah-mudahan bisa diburu oleh perempuan di Manika gitu kan. Saya tahu ketemu, bisa dijadikan akun daerah kan, bisa juga memancing menarik pariwisata.
0: Betul.
1: Itu harapan seperti itu. Yalah kalau ada waktu saya mau dengar Betantang Mate aja.
0: Betantang Mate boleh.
1: Betantang Mate.
0: Betantang Mate kalau tidak salah tadi ada terputar.
1: Ada ya? Saya tidak dengar.
0: Betantang Mate ada tadi.
1: Kalau ada, gantinya lah.
0: Apa tuh?
1: Karena diganti dengan lagu itu, lagu apa ya? Nah, lagu apa ya? Sebenarnya itu loh. Saya nggak tahu nih udah pilih kan lagu daerah dari suara saya aja lah. Apa keserang yang penting lagu daerah. Kalau lagu daerah saya kan banyak tuh.
0: Yang penting lagu Pak Abu ya.
1: Apa? Tanah Suci bukan. Mereka mulai aku kan harus serine ke Berlinang ke atau apalah gitu berani selama ya punya kalau gitu ya. Okay. Ya lah, mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan berbahagia. Dan harapan saya semoga Bang Ibing pun tim perempuan lah khususnya bisa memburu yang saya bilangkan tadi itu.
0: Insya Allah. Kita
1: semoga. Karena memang tim perempuan memang betul-betul di bidangnya. Gitu. Ya, kan bisa tahu deh. Namanya kan suara budaya Kalimantan Barat ya pasti harapan kita semua budaya Kalimantan Barat bisa dimasukkan ke sini.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk diketahui orang-orang yang belum tahu. Mm-hmm. Oke lah Bang Ibing ya.
0: Oke.
1: Terima kasih lah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Busyara. Jadi saya pun penasaran nih Bu Abang. Bu Abang mungkin ada yang tahu lainnya tentang anak tadi itu Manisan Udang Gala. Jadi betul-betul udang yang dipakai dan rasanya manis ya. Sejuk Bang Ibing kata Wak Meli. Memang sejuk nih Wak Meli ya. Luar biasa sejuknya. Sampai ke tulang ya. Makasih tadi untuk Pak Abu Syuhada. Yang lainnya mungkin sila yang pengen gabung boleh telepon kita 0561 571571 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811 5700943. Baru dengar saya ada manisan udang galak tu bang. Ah, sama kita bau bau ini dengar. Bahkan ada juga manisan ikan kembung. Nah, dah dengar belum? Dah pernah nyoba belum ya? Okey. Terima kasih tadi untuk Pak Abu Syuhada informasinya ya. Ini karena itu salah satu keunikan Kalimantan Barat lah ya. Kabupaten Sambas tepatnya ada manisan udang galak sama manisan ikan kembung ya. Itu saya penasaran rasanya macam mana ya. Sama baunya gimana ya. Okey. Ada masih yang nak gabung boleh? Halo, Butos ya. Baiklah kalau gitu kita coba dengarkan lagunya yang di request Pak Abu, lagu yang di. Oke, kita terima dulu. Halo.
2: Coba kita.
0: Halo.
2: Bang Wardi dengan sebuah.
0: Bang Wardi, apa kabar? Belum tidur nih?
2: Belum bang.
0: Apa dibuat?
2: Ada nunggu pintu kampung bareng-bareng
0: ya
2: kita nih bang.
0: Oh, lagi bareng-bareng ya.
2: Bareng.
0: Gimana cerita apa kita nih?
2: Pintu kampung ya bang ya. Oh, habis-habis. Kalau bang Pak Abu tadi rindu, apa tadi rindu sama manisan udang galak bang ya. Begitu bisa coba juga. Kalau kami merindukan kue ini.
0: Kue apa tuh?
2: Kue rambut nyonya.
0: Oh, rambut nyonya itu banyak masih.
2: Banyak. Tapi kena beli tu. Susah dah di sini tak ada jual dah sini ni.
0: Rindu kamu.
2: Kadang nak jual pun. Lewat pasal kadang sulit ya bang.
0: Bolehlah nanti nitip dengan kawan-kawan.
2: Nitip dengan kawan-kawan. Pertama kos di sana nyebutnya manis gulali ya, beli ya. Sini rambut nyonya. Kalau mengibin kue apa yang dirindukan? Macam-macam lah ya.
0: Saya yang saya pengen ingat tu lempeng sagu.
2: Iya bang, lempeng sagu pula bang ya. Mula lempeng sagu pula ya. Gitulah ngai kami pun orang kami mes sebentar ni bang ya.
0: Boleh. Salam juga kita ni ada bunda bunda Rama ni. Assalamualaikum. Bunda Rama hadir Bang Ibeng.
2: Apa kabar Bunda Rama?
0: Rindu kampung, rindu Bang Ibeng kata dia.
2: Udah, rindu Bang Ibeng.
0: Itulah rindu gak dengan Bunda Rama ni lama tak tak iya, bergabungkan.
2: Oh Bunda Rama sehat Bunda Rama. Sama juga buat Wak Meli tadi tu ya Bang ya.
0: Aduh Wak Meli mantau kita di TikTok.
2: Wak Meli.
0: Kesejukan dia Sian.
2: Kesejukan Wak Meli. Itu Wak Meli. Salam buat semuanya ya bang ya. Kalau ada waktu aku mau request lagu kak dari ini ya Abdan ATT kalau ada bang ya.
0: Apa tu?
2: Sang Kujangga. Lagu Melayu biasa.
0: Lagu apa?
2: Lagu Sang Kujangga ke yang
0: ATT tu. Sang Kujangga.
2: Lagu Melayu tu. Sang Kujangga ke Pujangga je. Kau adalah Sang Kujangga.
0: Iya ke?
2: Lagu Melayu nak salah tu.
0: Okay, mudah-mudahan. Hidup. Mudah-mudahan ada ya.
2: Mudah-mudahan ada. Tiga kali ya bang ya.
0: Okey.
2: Bang Ibeng sangat bertugas bang. Makasih.
0: Sama-sama, makasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi ya. Ya. Salam buat salam balik buat Wardi kita Kasiti atau Bunda Rama. Yang buat abang memang makanan yang makanan itu salah satu yang selalu membuat orang rindu kan. Apakah lagi kalau kita makanan itu udah lama tak pernah kita makan ataupun kue itu cuma bisa kita dapatkan di waktu-waktu tertentu ataupun di zaman dulu yang sekarang udah enggak ada lagi orang buatnya. Kalau Bunda Rama, kue apa yang dirindukan nih? Yang mungkin udah lama tak pernah makannya ya. Sampai lupa dah rasa macam mana ya. Tapi masih ingat barangnya. Masih ingat kuenya seperti apa. Terima kasih tadi untuk Bang Wardi dan juga ada Pak Abu Syuhada.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Sabtu 9 Mei 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Pontianak, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Puji syukur kita haturkan berkat karma baik kita semua. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bersama untuk mendengarkan acara Hikmah Pagi. Kembali lagi bersama saya, Susianti, penyuluh agama Buddha dari kantor Kementerian Agama Kota Singkawang. Pada kesempatan pagi ini, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu persahabatan yang sehat atau kalyanamita dengan cara memilih lingkaran pertemanan yang saling mendukung dalam kebaikan. Sahabat pendengar RRI Pro 4 Pontianak, dalam kehidupan ini manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan teman untuk berbagi cerita, belajar, bekerja, dan saling membantu tentunya. Namun, tidak semua pertemanan membawa dampak yang baik bagi kita. Ada pertemanan yang membuat seseorang menjadi lebih rajin, sopan, dan semangat dalam berbuat baik. Tetapi ada juga lingkungan pergaulan yang justru membawa seseorang pada kebiasaan buruk dan penderitaan. Dalam ajaran Buddha dikenal dengan istilah kalyanamita, yang berarti sahabat baik atau sahabat dalam kebajikan. Kalyanamita adalah sahabat yang membantu kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat yang baik bukan hanya hadir pada saat kita senang, tetapi juga mampu mengingatkan ketika kita melakukan satu kesalahan. Sahabat yang baik tidak akan menjerumuskan, tidak akan mengajak pada keburukan, tidak akan membiarkan temannya berjalan ke arah yang salah. Para pendengar yang berbahagia, saat ini kita hidup di zaman yang penuh pengaruh, terutama melalui media sosial dan lingkungan pergaulan. Banyak anak muda, bahkan orang dewasa, yang mudah mengikuti kebiasaan lingkungan sekitarnya. Karena itu, memilih teman menjadi hal yang sangat penting. Dalam ajaran Buddha dijelaskan bahwa bergaul dengan orang yang bijaksana adalah berkah utama. Dan tentunya dari syair tersebut memiliki arti bahwa bergaul dengan orang-orang bijaksana akan membawa kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, pergaulan yang salah dapat membawa penyesalan. Oleh sebab itu, kita perlu bijak melihat karakter seseorang, bukan hanya melihat kesenangan sesaat. Lalu bagaimana ciri-ciri sahabat yang baik? Ciri sahabat yang baik antara lain selalu mengajak kepada hal-hal yang positif, berkata jujur, saling menghormati, membantu saat kita berada dalam kesulitan, serta memberi dukungan dalam melakukan kebajikan. Teman yang baik juga tidak iri terhadap keberhasilan sahabatnya, melainkan ikut merasa bahagia. Para pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang terkasih, sebaliknya, kita juga perlu berhati-hati terhadap pergaulan yang membawa pengaruh negatif, seperti mengajak berbohong, bermalas-malasan, berkata kasar, melakukan kekerasan, atau kebiasaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain memilih teman yang baik,
kita tentunya juga harus belajar menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Mulailah dengan sikap sederhana, seperti berbicara sopan, mendengarkan dengan tulus, dan membantu tanpa pamrih, serta menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain kepada diri kita. Persahabatan yang sehat akan menciptakan lingkungan yang damai, yang penuh kasih sayang, dan saling mendukung dalam kebaikan. Dengan lingkungan yang baik, seseorang akan lebih mudah menjaga moralitas, mengembangkan pikiran positif, dan hidup lebih bahagia. Sebagai penutup, marilah kita merenungkan bahwa dalam kehidupan ini, arah perjalanan seseorang seringkali dipengaruhi oleh siapa yang berada di sekelilingnya. Persahabatan bukan sekedar hubungan untuk mencari kesenangan atau menemani saat ramai, tetapi merupakan ruang untuk saling menumbuhkan kebajikan, menguatkan saat lemah, dan mengingatkan ketika mulai melangkah ke jalan yang kurang baik. Dalam ajaran Buddha, Kalyanamitta mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang membantu kita semakin dekat pada kehidupan yang penuh cinta kasih, kebijaksanaan, kesabaran, dan ketenangan batin. Lingkungan yang baik akan menuntun seseorang menjadi pribadi yang lebih bermoral, lebih bijaksana dalam bertindak, serta lebih berhati-hati dalam ucapan dan pikiran. Di zaman sekarang, ketika pengaruh pergaulan begitu kuat, kita perlu lebih sadar bahwa memilih teman berarti juga memilih arah hidup. Karena itu, jangan hanya mencari teman yang membuat kita nyaman, tetapi carilah sahabat yang membuat kita bertumbuh dalam kebaikan. Dan yang terpenting, sebelum berharap memiliki sahabat yang baik, marilah terlebih dahulu kita belajar menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, menjadi pribadi yang membawa kedamaian, kejujuran, kepedulian, dan manfaat bagi lingkungan di sekitar. Semoga melalui persahabatan yang sehat dan penuh kebajikan, kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis. Generasi muda semakin kuat dalam nilai moral, dan kita semua mampu berjalan bersama menuju kebahagiaan sejati. Demikian tadi uraian dhamma singkat yang saya sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Saya Susianti pamit undur diri dari radio kesayangan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah. Pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak.

Bu Abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Romil. Tolong gak mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh mak, panas nah, tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang, kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya, pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh, kalau kita ke kulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
3: Mbok Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Bang, Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
2: Adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
1: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
2: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
1: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
2: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
1: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
2: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
1: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
4: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
5: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
6: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pagi. Bo abang. Ah, kejut-kejut lah dia mau abang ini dengan suara saya. Agak terkelap dia nak bo abang. Ah, kejut bo yo biasa. Kata mau abang, mohon maaf lah bo abangnya. Biar semangat maksud saya. Biasalah Sabtu-Sabtu begini. Mana sempat hujan subuh tadi. Ya kan, sejuk-sejuk sedap betul bo abang. Saya harus bangunkan bo abang biar ngawankan saya. Berjumpa lagi di ruang dengarnya Mbok Abang bersama Mbok Yo. Di 9 Mei 2026 Mbok Abang ya, yeah, dengan berbagai macam program informasi setelah lagu pilihan yang udah kita siapkan untuk menemani Mbok Abang di weekend ceria. Apa gak kegiatan Mbok Abang hari ini? Tadak kemana-mana? Kemana-mana lah. Pembok yo maksa. Tak maksa sih. Mana gak tahu kan gitu. Ada belum ada rencana apa-apa gitu loh. Biar saya kasih semangat mau abang. Tapi kalau misalnya dan Mbok Yu memang mau di rumah ya, ini enggak apa-apa pun. Di rumah bermalas-malasan menikmati hari libur yang udah kerja dari Senin sampai Senin. Berarti tak ada libur ya. Dari Senin sampai Jumat dah kerja keras, banting tulang, banting tangan, banting kaki, banting kepala, banting pikiran, hati, perasaan semuanya. Jadi Sabtu saatnya berleha-leha, Minggu berleha-leha, dan Senin kembali kerja lagi. Semangat Bu Abang semuanya. Yang penting kesehatannya tetap dijaga supaya tetap bisa beraktivitas seperti ya hari-harinya Mbok Abang lah ya. Ataupun yang hari ini gak ada libur Mbok, yuk tetap kerja juga, semangat Mbok Abang dalam melaksanakan pekerjaannya. Selesaikan memang, jangan ditunda-tunda biar gak numpuk pekerjaannya. Yang lagi dalam perjalanan menuju ke tempat liburannya, hati-hati di jalan. Biasa memang sengaja nih pagi-pagi benar, biar waktu di tempat tujuannya lebih lama gitu, menikmati waktunya. Gak apa-apa, yang penting kalau masih ngantuk istirahat dulu, puaskan dulu matanya sampai benar-benar segar, baru lanjutkan perjalanan lagi. Jangan dipaksa Bu Abang ya. Yang penting kan tujuannya itu bisa sampai dengan selamat bersama dengan tidak hanya mungkin Bu Abang perginya dengan kawan-kawan, jadi hati-hati, ataupun dengan keluarga juga hati-hati, dijaga Bu Abang. Jangan mikirkan kita ya, nih aku pengen cepat sampai nih, aku pengen, jangan pikirkan nyawa-nyawa yang kita bawa juga yang ada bersama dengan kita gitu. Karena saya suka gak berjalan-jalan keluar kota, Mbok Abang, bawa kendaraan sendiri. Tapi saya gak mau orangnya buru-buru gitu. Sehe saya tuh misalnya, tak apa berangkat pagi sekali, tapi gak apa-apa di jalan pelan gitu. Biarlah kalau orang bisa 3 jam gitu, 4 jam saya tak apa-apa, 6 jam, 7 jam pun gak apa-apa saya. Banyak ngandai, banyak singgah-singgah, gak apa-apa, istirahat namanya Mbok Abang. Gitu, baiklah. Sambil Mbok Abang dalam perjalanannya menuju ke tempat tujuan, entah itu liburan, entah itu ada agenda-agenda lain bersama dengan orang-orang terkasih, saya mau bagikan juga informasi cuaca pagi ini Mbok Abang ya, dari BMKG untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Semuanya hari ini hujan. Ada yang hujan ringan, ada yang hujan petir, Bu Abang. Tapi hujan petir cuma di Pontianak Utara nih menurut BMKG. Yang lainnya hujan ringan gitu. Jadi buat Bu Abang yang arah-arahnya mau ke pantai atau ke area-area pegunungan, riam-riam hati-hati Bu Abang ya. Pastinya di, kalau di riam nih debit air akan tinggi, akan besar gitu ya. Bahaya-bahaya banjir bandang Bu Abang kalau ke riam-riam gitu ya. Kalau misalnya di pantai nih, biasa kalau udah hujan-hujan gini air lautnya tuh jadi kekoh dia Bu Abang. Ha gitu. Jadi bisalah dipikir-pikirkan enaknya di mana, atau enggak Mbok Yu memang enggak nak ke pantai. Ha enggak apa-apa juga. Terserah lah, bebas Bu Abang lah nak ke mana-mana hari ini nih. Kok semangat, yang penting bisa dinikmati bersama dengan orang-orang terkasih.
Nah, kalau udah dengan Mbok Yu, kau udah habis selesai BMKG, pasti jauh-jauh perginya kemana? Ke lalu lintas Mbok Abang, karena akan menunjang Mbok Abang semuanya bersiap-siap. Mana tahu nih yang masih dalam rumah udah mau OTW lagi, masang sendal, masang sepatu, masang apa, baru tuh nak pergi nih, tunggu lu dengarkan Bu Yolo apa lalu lintas hari ini ya. Saya kasih tahu untuk simpang Tanjung Raya, Bu Abang lengang, lengang sekali, namun tetap saja ini banyak yang melanggar lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas Mbok Abang. Hah? Hampir kan kesenggol saya nengok di YouTube Mbok Abang. Kalau Mbok Abang mau nengok pun bisa langsung di YouTube CCTV di sub kota Pontianak. Hampir lagi orang tuh Mbok Abang yang nak senggol. Belum enggak dia ke tengah berhentinya Mbok Abang sambil nunggu kan. Alah, sabar Bang, kayak gini mau tenang Mbok Abang ya. Tada lari bandar yang dikejar tuh. Iya. Abis itu di simpang Garuda Mbok Abang ini lengang ya. Abis itu di Tugu Digulis juga lengang, banyak yang jogging olahraga, ada juga petugas kebersihan lagi sapu-sapu bersih-bersih. Ada juga di simpang Patimura, lumayan ramai tapi tetap aman. Gerak satu juga lengang. Abis itu di simpang Tanjung Ulu ramai lancar Mbok Abang, huru hara tetap. Habis itu simpang Tanjung Raya tadi udah, Pak Besak juga lengang, Imam Bonjol lengang nih pagi-pagi ini ya. Kemudian kita ke Kota Baru lengang juga nih Bu Abang. Habis itu udah juga CCTV di area Batu Layang nih Bu Abang. Pas tuh di apa tuh Bu Abang tuh? Di Tugu ya, apa sih, bukan Tugu, maksudnya tuh yang anu selamat datang tuh, kayak gerbang Allah, Tugu lah saya nak nyebutnya. Di gerbang selamat datang tuh, situ. Abis itu Payet Mayo udah ada gak CCTV, opa aduh eh. Sini sih sepi ya. Abis itu Payet Mayor 2 lengang, Jeruju lengang. Keren loh. Abis itu pasar pun, pasar-pasar Kapuas Indah apa segala macam nih lengang gak Mbok Abangnya pagi ini. Abis itu udah deh, itu dia Mbok Abang informasi lalu lintas saya bagikan untuk Mbok Abang pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan Mbok Abang ancang-ancang kalau misalnya Mbok Abang ada arah-arah nak pergi ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Yang penting jangan lupa untuk bawa surat menyurat kendaraannya Mbok Abang. Habis itu pakai helm, sekaca spion. Habis itu apa lagi? Bensinnya pastikan. Habis itu pastikan pokoknya kendaraannya dalam kondisi yang prima dan oke maksimal biar bisa dibawa ngandel kemana-mana. Sana sini, anak sini ada hari ini. Oke lah Mbok Abang, itu dia informasi yang saya bagikan pagi hari ini. Semoga semangat semuanya, yang agak sakit kita doakan bersama juga untuk cepat pulih, cepat sehat supaya bisa kembali beraktivitas. Yang hari ini sehat, puji Tuhan, alhamdulillah ya Mbok Abang. Kita harus bersyukur karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan waktu untuk bisa ketemu dengan orang tua, anak beranak, tetangga, kawan, sahabat, keluarga dan lain-lain semua. Dan saya pun bersyukur karena masih bisa menyapa Mbok Abang pagi hari ini dengan penuh semangat untuk kembali dan juga semakin menyemangati kita hari ini. Saya sudah siapkan lagu-lagu pilihan untuk Mbok Abang. Selamat mendengarkan.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan

0: cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
1: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Hit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Kesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempuan Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video.